orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, bertanyalah para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang senang memakai baju yang baik dan sandal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Adapun kesombongan, ia adalah menolak kebenaran dan membenci manusia." Sebagaimana mencintai perkataan, perbuatan, pakaian, dan keadaan yang indah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membenci pakaian, perkataan, dan keadaan yang buruk. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci kejelekan dan juga pemiliknya. Sebaliknya, Allah mencintai keindahan dan juga pemiliknya. Sudahkah kita memperindah diri dan akhlak kita? Wallahu a'lam.

Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan keluarganya akan mencintainya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Bentuk keimanan kita kepada Allah, bukti konkret keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Memulai menyambung yang tadinya terputus. Apapun sebabnya, memang terasa berat. Bisa jadi kita adalah orang yang disakiti. Bisa jadi kita adalah orang yang dikorbankan. Bisa jadi kita adalah orang yang dirugikan. Tetapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas benar atau tidak, kita mulailah yang pertama, dan inilah yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi.

بوستكا إسلام. Lemahnya iman dalam hati seorang ini akan membuat lemahnya kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan sebaliknya akan membuat kuatnya kecintaan terhadap dunia dalam hati seorang hamba tersebut. Nah, jika kecintaan kepada dunia sedemikian kuatnya, lebih kuat daripada kecintaannya kepada Allah, maka sangat boleh jadi, na'udzubillah, pada detik-detik menjelang ajal, ketika dia sudah hendak berpisah dari dunia, dia karena cintanya yang kuat kepada dunia, dia membenci Allah Ta'ala, membenci untuk bertemu dengan Allah, karena dia akan kehilangan sesuatu yang paling dicintainya. Sehingga boleh jadi dia tidak akan terbimbing untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena dia lemah kecintaannya kepada Allah, lebih memprioritaskan, lebih mencintai dunianya. Dan ketika dia akan berpisah dengan yang lebih dicintainya, yaitu dunia, berpindah kepada zat yang dia tidak begitu mencintainya, yaitu Allah, maka di sini dia akan, hatinya akan berbalik, sehingga membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nu'aim menyebutkan dalam Hilyah, dalam kitabnya Al-Hilyah, bahwa Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, tatkala dia haji dan masuk kota suci Madinah, dia berkata kepada para pengawalnya, apakah di kota Madinah ini masih ada sebagian dari sahabat Nabi, sebagian orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dikatakan kepada beliau, iya ada, yaitu Abu Hazim radhiyallahu anhu. Maka dia minta supaya Abu Hazim radhiyallahu anhu didatangkan kepadanya. Dia ingin bicara. Maka didatangkan Abu Hazim radhiyallahu anhu. Setelah ada di depannya, Khalifah Sulaiman bertanya atau berkata, wahai Abu Hazim, kenapa kita tidak menyukai kematian? Kenapa kita ini tidak suka atau membenci kematian? Kata Abu Hazim, itu dikarenakan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian membangun dan memegah-megahkan dunia kalian dan meruntuhkan akhirat kalian. Dunia kalian, kalian bangun semegah-megahnya dan akhirat tidak kalian urusi, tidak kalian makmurkan. Maka kalian sangat tidak suka untuk keluar dari sesuatu yang makmur kepada sesuatu yang runtuh atau tidak diurus. Kalian tidak suka keluar dari dunia yang megah, yang makmur, yang kalian rawat ini ke negeri yang kalian tidak bangun, tidak kalian makmurkan. Khalifah berkata, sadaqta, engkau benar. Kemudian Khalifah bertanya lagi, alangkah ingin sangat tahunya aku, apakah kedudukanku di sisi Allah? Bagaimanakah kedudukanku sebenarnya di sisi Allah Ta'ala? Maka Abu Hazim berkata, ukurlah amalmu berdasarkan kitab Allah. Timbanglah, ya, timbanglah amalmu dengan kitab Allah. Abu Hazim berkata, di mana aku dapati timbangan itu? Di mana aku mendapati dalam ayat Allah? Maka Abu Hazim berkata, Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang saleh, yang banyak berbuat kebaikan, dia dalam kenikmatan yang abadi. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, dia dalam jahim, dalam neraka yang panas. Kemudian Khalifah berkata, lalu di mana rahmat Allah? Di mana rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat luas? Abu Hazim menjawab, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Khalifah berkata, alangkah sangat ingin tahunya aku, bagaimana kelak kalau aku menghadap Allah Ta'ala? Bagaimana keadaanku ketika menghadap Allah kelak? Maka Abu Hazim menjawab, adapun seorang yang muhsin, seorang yang banyak berbuat kebaikan, maka dia seperti seorang anggota keluarga yang lama tidak berjumpa, yang lama merantau dan sekarang kembali kepada keluarganya. Seorang anggota keluarga yang merantau dan lama tidak bertemu, sekarang kembali kepada keluarganya, ke tengah-tengah keluarga. Sedangkan orang yang berbuat keburukan, al-musi, yang banyak berbuat dosa dan keburukan, maka seperti budak yang lari dari tuannya, yang lari, minggat dari tuannya, dan kemudian diseret menghadap tuannya. Maka Khalifah mendengar nasihat Abu Hazim tersebut, menangis. Khalifah Sulaiman menangis hingga suaranya mengeras dan tangisannya keras. Kemudian dia berkata, "Ausini, berilah aku wasiat, wahai Abu Hazim." Maka Abu Hazim berkata, "Iyyaka an yarakallahu ta'ala haitsu nahak aw yafqidaka haitsu amara." Hati-hati engkau wahai Sulaiman, jangan sampai Allah melihatmu pada tempat-tempat yang Allah melarangmu, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu, tidak melihatmu pada tempat-tempat yang dia memerintahkanmu.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.

0: itulah sunnatullah.
1: Ya, baiklah pendengar, masih di 106.3 Sibat FM, suara dakwah Islam. Dan kembali lagi tentunya bersama saya Maulana dalam acara seputar cakrawala dan informasi ataupun serasi, ya, Masya Allah. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam, sapa ataupun sekedar berbagi kabar untuk keluarga, teman-teman, ya, ataupun pendengar yang lainnya, bisa langsung dikirimkan melalui pesan SMS, ya, WhatsApp ataupun Telegram kami di 0877 001 010 1063. Sekali lagi, 0877 001 010 1063. Kita jalin ukhuwah di pagi yang penuh berkah ini. Dan saya tunggu pesan-pesan hangat dari Anda, insyaallah akan kami bacakan nantinya. Baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, kita telah menyimak tadi, ya, perkembangan berita di kancah regional dan juga nasional. Dan kini saatnya kita santai sejenak, beralih ke segmen yang paling hangat, yakni Sapa Sobat Simpati. Di segmen ini, silakan, ya, kami tunggu pesan-pesannya. Bisa langsung dikirimkan ke 0877 001 010 1063. Mari kita sebarkan energi positif dan jalin silaturahmi di pagi yang penuh berkah ini.

Yaumanitislah embun. Baiklah mendengar, untuk pesan pertama datang dari Kak Evi ya. Ada Kak Evi di Ciawi, Jayapura. Ini Masya Allah beliau mengirimkan pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, Masya Allah. Salam untuk para ustadz, kru dan seluruh pendengar Simbat FM dimanapun berada. Semoga setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Elvi ya. Ada Kak Elvi di Jayapura tadi. Barakallahu fiik. Syukron jazakillahu khairan.

0: Dan baiklah mendengar untuk pesan berikutnya datang dari hamba Allah di Cirebon ini, masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam untuk keluarga di rumah dan keluarga besar Simbat FM yang sedang menyimak acara Serasi pagi ini, masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Untuk yang penyiar ya, semoga sehat selalu. Syukron, hatur nun sudah dibacakan. Jazakallahu khairan afwan wa iyyakum, masya Allah. Baik, terima kasih banyak kepada hamba Allah di Cirebon atas partisipasinya ya dalam acara Serasi pada kesempatan kali ini. Tentu kami ucapkan terima kasih banyak yang banyak-banyaknya kepada Anda sekalian ya. Tentu kami sangat senang sekali bisa menjadi jembatan silah ukhuwah bagi Anda.
1: Niaan kehidupan Rabbani, redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini. Suasana pagi makin berterang.
0: Baiklah sahabat mendengar, memasuki segmen internasional. Untuk berita pertama dari kancah internasional, perhatian dunia masih tertuju pada saudara-saudara kita di Palestina. Penjajah Israel bentuk unit khusus pantau jurnalis internasional.

Pendengar yang budiman, dilaporkan polisi entitas Sionis Israel telah membentuk departemen khusus di tepi barat yang diduduki untuk memantau jurnalis internasional yang ingin memasuki wilayah Palestina. Jurnalis yang dianggap kritis terhadap Israel

jurnalis dan fotografer yang memberikan liputan sepihak tentang Israel. Pada Juli tahun lalu, jurnalis Italia tersebut diberitahu bahwa visanya ke Israel telah dicabut, dengan kedutaan Israel di Roma tidak memberikan penjelasan mengapa visanya dibatalkan. Meski demikian pendengar, Stefanelli mencoba memasuki tepi barat yang diduduki melalui jembatan Allenby Yordania yang menghubungkan wilayah Palestina tetapi juga ditolak masuk oleh otoritas kependudukan dan imigrasi Israel.

Stefanelli dianggap tidak memihak Israel karena menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan pemukim dan dituduh berhubungan dengan militan. Di Gaza, Israel juga telah mencegah media internasional memasuki wilayah tersebut sejak Oktober 2023. Bulan lalu, Mahkamah Agung Israel menunda untuk ke-11 kalinya sejak Oktober 2023 keputusannya tentang apakah otoritas kependudukan harus memberikan akses bebas ke wilayah tersebut setelah negara itu tidak memberikan tanggapan. Menurut situs berita Israel, The 7A, bulan lalu Komite Perlindungan Jurnalis ataupun CPJ dan juga Reporters Without Borders ataupun RSF bergabung dengan petisi lama Asosiasi Pers Asing di Israel ataupun FPA yang menuntut akses. Ketiga kelompok jurnalistik tersebut meminta pengadilan untuk mengizinkan jurnalis masuk ke Gaza, tetapi Noam Solberg, yakni Wakil Presiden Mahkamah Agung, menolak untuk menyetujuinya dan memberikan perpanjangan waktu lagi bagi negara untuk memberikan tanggapan. Di Gaza, Israel terlibat dalam upaya paling mematikan dan paling disengaja untuk membunuh dan membungkam jurnalis. Jurnalis Palestina diancam menjadi sasaran langsung dan dibunuh oleh pasukan Israel, serta ditahan dan disiksa secara sewenang-wenang sebagai pembalasan atas pekerjaan mereka.

0: Menurut data kelompok tersebut, 263 jurnalis Palestina telah dibunuh oleh penjajah Israel sejak Oktober 2023, sementara 174 ataupun 174 terluka dan 107 dipenjara. Pemantauan hak asasi manusia Euromed menyatakan bahwa Israel sengaja menghalangi jurnalis dan penyelidik internasional untuk menyembunyikan bukti genosida dan kejahatan perang di Gaza. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan Israel menjalankan kebijakan sistematis untuk menghapus bukti fisik melalui operasi lapangan dan tindakan administratif. Ini termasuk mencegah jurnalis dan komite investigasi memasuki Gaza untuk menghentikan pertanggungjawaban internasional. Pemantauan tersebut memperingatkan bahwa larangan Israel terhadap media asing adalah bagian dari upaya institusional untuk menjaga kejahatannya di luar pengawasan global.
1: Redalah aku hanya padamu dan limpahan nikmat di bumi ini.

0: Jauh menitislah embun dari hujung dedaun, lembut bayu menyapa bagai membelai jiwa, menggilap dosa-dosa yang
1: Demikian mendengar, penjajah Israel bentuk unit khusus pantau jurnalis internasional.
2: Padamu dan kurniaan kehidupan Rabbani.

0: Selanjutnya mendengar, Erdogan kecam keras pembajakan dan perampokan Israel terhadap armada global Sumut.
1: Biarpun kehinaan di mata insan, segala keperitan jadi rencah perjuangan, itulah sunnatullah dari zaman.
0: Pendengar yang beriman, dilaporkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin mengutuk sekeras-kerasnya pembajakan dan perampokan Israel terhadap armada global Sumut ataupun Global Sumut Flotilla. Dalam pidato publiknya setelah rapat kabinet di Ankara, Erdogan mengatakan serangan Israel terhadap misi bantuan tersebut

0: tidak akan menghentikan solidaritas internasional dengan Palestina atau upaya penegakan keadilan. Pasukan penjajah Israel telah menyita lebih dari 40 dari 54 kapal dari armada yang menuju Gaza dan menahan sekitar 300 aktivis. Armada Global Sumut yang membawa bantuan kemanusiaan diserang di perairan internasional saat berupaya menembus blokade Gaza yang telah berlangsung selama 17 tahun oleh Israel. 10 negara termasuk Turki, Pakistan, Spanyol, dan juga Brazil telah mengutuk serangan Israel terhadap armada tersebut. Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut menyebut serangan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan menuntut pembebasan segera semua aktivis yang ditahan. Aksi pembajakan yang sama beberapa kali dilakukan penjajah Israel. Terakhir, pada bulan April, saat itu Zionis menangkap lebih dari 170 aktivis, termasuk 20 warga negara Turki. Para aktivis melaporkan mengalami kekerasan seksual, pemukulan, dan juga kekerasan lainnya selama penahanan.
1: Burung-burung berkicau di celah pohon hijau menitislah

Baiklah, mendengar, kita beralih ke informasi terakhir dari berita internasional. NCM Saudi prediksi cuaca panas dan berdebu selama haji 2026.

0: Pendengar yang beriman, dilaporkan Pusat Meteorologi Nasional ataupun NCM Arab Saudi merilis perkiraan cuaca di Mekah dan tempat-tempat suci yang dikunjungi para jamaah yang melaksanakan ibadah haji 2026. Lembaga pemerintah itu memperkirakan angin berdebu dan suhu akan mencapai hingga 47 derajat Celcius selama ibadah haji 2026. Kondisi yang diakibatkan oleh angin permukaan yang kencang itu akan terjadi sebagian besar selama siang hari. CEO NCM, Dr. Aiman Ghulam, menyatakan bahwa periode dari awal Zulhijjah hingga hari Tarwiyah ataupun 8 Zulhijjah diperkirakan akan mengalami suhu maksimum antara 44 dan 47 derajat Celcius dengan suhu minimum antara 28 dan 31 derajat Celcius.
1: Dan kurniaan kehidupan Rabbani, redolah aku hanya padamu.
0: Tingkat kelembaban diproyeksikan berkisar antara 10% hingga 40%. Sementara angin barat daya hingga barat laut diperkirakan bertiup dengan kecepatan antara 15 dan 40 km per jam. Kepala NCM mengatakan bahwa periode dari hari Arafat hingga 13 Zulhijjah akan mengalami cuaca panas dengan langit cerah hingga sebagian berawan, dengan aktivitas yang angin yang terus-menerus menyebabkan pergerakan debu dan juga pasir. Dr. Ghulam menyampaikan pernyataan tersebut selama kunjungan inspeksi yang dilakukan untuk menilai kesiapan operasional NCM di Mekah dan tempat-tempat suci. Suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 42 dan 44 derajat Celcius, sedangkan suhu minimum akan berkisar antara 26 dan 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai hingga 55%. Dr. Ghulam menjelaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan atmosfer di seluruh Mekah, tempat-tempat suci, Madinah, serta titik masuk dan jalan menuju tempat-tempat tersebut. Hal itu dilakukan melalui penggunaan radar cuaca, citra satelit dan model numerik Saudi yang didukung oleh 59 stasiun otomatis, 19 stasiun bergerak, 3 radar tetap, dan 1 radar bergerak, selain stasiun pengamatan cuaca dan juga udara atas.

0: hanya padamu.
1: Selain itu pendengar, NCM juga meluncurkan Pusat Produksi Media dan Komunikasi Digital untuk menyampaikan buletin cuaca dan pesan kesadaran dalam beberapa bahasa di 15 media dan juga platform digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman keseluruhan para jamaah selama musim haji.

Dan baiklah pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tidak terasa 90 menit kebersamaan kita dalam acara Serasi telah mencapai puncaknya. Sejumlah berita penting hari ini, mulai dari perkembangan informasi di Cirebon, berbagai peristiwa di Indonesia hingga dinamika politik global ya, telah kami sajikan lengkap ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai bekal untuk memulai hari Anda. Dan baiklah sobat, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ya Masya Allah, tentu alangkah indahnya untuk kita saling mendoakan dengan suara merendah dan juga penuh khidmat ya. Mari sejenak kita melangitkan doa untuk kebaikan kita bersama, lebih khusus teruntuk saudara kita di Gaza, Palestina, yang mereka tengah berjuang ya. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi dan juga memberikan kemenangan serta kemerdekaan bagi mereka. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkanlah kaki mereka, sembuhkanlah yang terluka, dan terimalah mereka yang gugur sebagai syuhada. Anugerahkanlah keamanan dan kedamaian untuk Indonesia, dan berikanlah kedamaian di tanah para nabimu Palestina ya Allah. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, Masya Allah ya. Akhirnya saya Maulana mewakili seluruh Pusimat FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali pada kesempatan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf dari kami. Mari kita awali dengan basmalah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak rubrik-rubrik menarik yang dapat Anda dengarkan. Dan jangan lewatkan juga acara Mimbar Duha, insya Allah mulai pukul 10 nanti ya, di mana dalam acara tersebut Anda berkesempatan untuk memilih atau merequest materi-materi tausiah pilihan yang telah kami siapkan spesial untuk Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simat FM Suara Dakwah Islam. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Eh Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
2: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
1: Dapat info dari mana emang Salman?
2: Itu dari Radio Simpati FM.
1: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
2: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali?
1: Daftar? Gimana caranya?
2: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
1: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
2: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
1: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
2: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
1: Oke deh, makasih ya.
2: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
1: Oke lah, siap.
3: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
9: berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
10: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
11: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya, Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Wa man ahsana.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rukun Islam ada lima. Satu, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, membayar

0: 5 menunaikan ibadah haji jika mampu.
1: Unduru bilal, innahu fakak, ida bittinsah, mufdari sunsasah.
2: Doa memohon dihapuskan dosa dan kesalahan. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al ab

sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang banyak berbuat kebaikan.

Dialo v Sikečil. Dialo v Sikečil.

0: Ayo dek, sini sama kakak. Kok di pinggir terus sih?
1: Enggak ah, takut tenggelam kak.
0: Iya, makanya kakak ajarin gimana caranya berenang yang benar dek. Kalau takut, juga bakalan bisa lah.
1: Tapi pegangin ya kak, awas nanti kalau tenggelam.
0: Iya, sini. Sekarang kakak lepas ya.
1: Jangan kak, jangan.
0: Ayo kakak lepas ya. Tuh kan bisa.
1: Iya ya kak, ternyata berenang itu mudah ya kak.
0: Gerak-gerakin aja tangan sama kakinya. Terusin aja ya. Kakak mau pinggir kolam dulu, mau berjemur. Berenangnya udah dek.
1: Sekarang Deusen udah bisa loh.
0: Syukur deh kalau begitu. Tahu gak dek, olahraga renang itu termasuk olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masa sih kak?
0: Iya, makanya Deusen harus rajin belajar renangnya ya. Jangan malas, berlatih sampai bisa.
1: Berarti kalau dianjurkan dapat pahala dong kak?
0: Iya dek, adek selain pintar renang juga nanti banyak pahalanya.
1: Asik. Enak dong kalau gitu. Eh, itu Abi datang. Asik, Abi kayaknya bawa es krim tuh.
2: Udah berenangnya?
1: Udah, Bi. Makasih banyak, Abi. Bi, kata Kak Hasan, kalau kita berenang dapat pahala. Bener gak sih, Bi?
2: Betul, ada permainan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah memanah, berkuda, dan berenang.
0: Oh, pantesan Abi rajin main panahan sama berkuda tiap hari Ahad.
2: Tapi berenang juga harus ada adab-adabnya, Hasan.
0: Adabnya apa saja, Bi?
2: Pertama, berenang sebaiknya dilakukan di kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, saat berenang, kita nggak memakai pakaian yang ketat dan menampakkan aurat. Nah, sekarang lanjutkan renangnya ya. Masih 1 jam lagi.
1: Oke, Bi. Tapi Abi ikutan ya.
2: Iya.
3: Dialog si kecil.
4: Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Nazaltum ahla wa taqtum sahla. Ma'akum ahla dunia ahlak. Ma'akum ahla
5: dunia. Kisah Anak Soleh.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil di manapun kamu berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara Kisah Anak Soleh. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali menyimak kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kali ini sobat kecil, kita akan menyimak kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan juga dermawan. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Ya sobat kecil, beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Sebagaimana pernah kakak sampaikan bahwa ada 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oke, sobat kecil dimanapun kamu berada, Abdurrahman bin Auf dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah. Abdurrahman bin Auf juga salah satu orang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam Islam. Sejak keislaman beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau juga mengalami perlakuan yang sangat buruk dari kaum kafir Quraisy Makkah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka Abdurrahman bin Auf pun ikut bersama rombongan tersebut. Beliau juga ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar serta perang Uhud. Sobat kecil, ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa hartanya. Nah, ini menarik sekali kisah tentang hijrahnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Beliau meninggalkan seluruh hartanya di Mekah karena memang disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apapun, ya, miskin. Namun ketika tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau, khususnya ataupun umumnya antara orang-orang muhajir atau orang-orang yang berhijrah dengan orang Ansor, ya, orang-orang penduduk Madinah. Sehingga Abdurrahman yang muhajirin atau orang yang berhijrah kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansor atau penduduk Madinah. Nah, sahabat kecil, saudaranya yaitu Sa'ad bin Rabi sangat mencintai Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, ambillah setengah hartaku." Akan tetapi setelah ditawari sedemikian rupa, namun Abdurrahman bin Auf malah mendoakan kebaikan kepadanya. Beliau tidak menerima tawaran itu. Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan pasar saja. Kemudian besoknya atau besok harinya beliau mulai berdagang di pasar. Hingga dari hari ke hari beliau mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yang amat sangat banyak, Masya Allah. Nah, sobat kecil, sungguh luar biasa sikap Abdurrahman bin Auf tersebut dan mengajarkan kepada kita untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada pertolongan orang lain, apalagi waliyadzubillah, yaitu mengemis. Semoga kita dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Orang muslim itu harus punya keinginan untuk bisa memberi, bukan punya keinginan untuk diberi. Karena sobat kecil, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Perlu diketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau masuk Islam. Rasulullah SAW biasa mengganti nama sahabat yang namanya memiliki arti yang jelek. Kebiasaan Rasulullah SAW mengganti nama sahabatnya yang berkonotasi jelek. Rasulullah SAW juga mengganti nama yang mengandung kemusyrikan. Nah, sobat kecil, nama Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Begitu, sobat kecil, ya. Nah, sobat kecil, Abdul Ka'bah berarti hamba Ka'bah. Oleh karena itu, karena nama itu bertentangan dengan tauhid, mengandung syirik, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdurrahman, yang berarti hamba yang maha pemurah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias hamba Allah, begitu, ya. Nah, sobat kecil, di antara sifat baik yang harus kita contoh dari Abdurrahman bin Auf adalah sifat dermawan. Kedermawanannya dikisahkan pada suatu hari Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin dan kepada Ummahatul Mukminin, alias istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, beliau Abdurrahman bin Auf mengutus seorang sahabat untuk memberikan dinar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, "Siapa yang telah mengirim ini?" Kemudian sahabat itu mengatakan bahwa dinar itu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Semoga Allah Azza wa Jal memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga." Tapi sobat kecil, walaupun beliau memiliki harta yang banyak dan menginfakkannya di jalan Allah, Masya Allahnya Abdurrahman bin Auf ini tidak bangga, tidak ujub, tidak sombong dengan amalnya. Justru Abdurrahman bin Auf selalu khawatir dan takut bahwa harta-hartanya bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang selalu membanding-bandingkan kenikmatan yang diperoleh dengan keadaan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman pernah menangis sejadi-jadinya ketika diberi makanan yang enak karena ingat waktu itu tentang perihal sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair dan juga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid dalam keadaan kekurangan harta dunia. Sehingga Abdurrahman bin Auf pun menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf juga menangis ketika terhidang makanan berupa roti dan daging. Kemudian para sahabat yang lainnya bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara beliau dan keluarganya belum pernah kenyang dengan roti syair atau roti daging ini, Masya Allah." Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, sahabat kecil, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan separuh hartanya, Masya Allah. Setelah itu, beliau bersedekah lagi sebanyak 40 ribu dinar, Masya Allah ya, luar biasa. Kebanyakan harta Abdurrahman bin Auf diperoleh dari hasil perdagangan. Jadi beliau menjadi pedagang, luar biasa ya, sahabat kecil ya. Masya Allah. Ya. Dan 40 ribu dinar itu luar biasa ya. Kalau kita rupiahkan, maka 1 dinarnya sama dengan kurang lebih 2 juta. Berarti kalau 2 juta kali 40 ribu, berapa hasilnya? Tentu bernilai 80 miliar rupiah. Bayangkan sahabat kecil ya. Abdurrahman bin Auf berinfak dengan harta senilai 80 miliar rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah sahabat kecil. Walaupun Abdurrahman bin Auf berlimpah harta, tetapi hal itu tidak membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin bertambah harta, maka beliau akan semakin bertambah dermawan. Nah sahabat kecil, pada tahun ke-32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Tepatnya pada usia 72 tahun. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin memberinya kemuliaan khusus yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Bahwa ketika menjelang kematiannya, Abdurrahman bin Auf ditawari untuk dimakamkan di area pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, beliau Abdurrahman bin Auf merendahkan dirinya, merasa tak pantas bila disandingkan dengan orang-orang mulia tersebut. Selain itu, sebelumnya Abdurrahman pun telah berjanji kepada Utsman bin Maz'um, sahabatnya, untuk dikuburkan bersama. Kemudian, adik-adik, ya sahabat kecil, ketika hendak meninggal, Abdurrahman bin Auf menangis dan berkata, "Aku tidak bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku di surga karena terhalang hartaku." Padahal beliau adalah orang yang sangat dermawan, yang banyak menginfakkan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itulah, sahabat kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abdurrahman bin Auf ketika beliau meninggal. Wajahnya berseri-seri dan juga tersenyum. Sobat kecil, sekian kisah dari kakak. Semoga kalian bisa meneladani sifat-sifat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kalian ya bisa mandiri seperti Abdurrahman bin Auf, kaya namun tidak sombong, kaya namun dermawan, kaya senantiasa merendah diri dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, jika kita memikirkan tentang keberkahan, maka tentu kita membayangkan tentang limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa cukup dengan segala karunia-Nya. Tapi pendengar, banyak di antara kita yang menginginkan keberkahan dari Allah, tapi justru kita seringkali melakukan perbuatan atau perkataan yang menyebabkan keberkahan Allah menjauh dari kehidupan kita. Pendengar, berkaitan dengan hakikat keberkahan, marilah kita simak sebuah kisah yang menarik dan inspiratif dari seorang ulama salaf bernama Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwa suatu hari, Syekh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi membeli sebuah semangka untuk istrinya. Tentu saja, sang istri merasa gembira dengan pemberian suaminya itu. Tapi ketika disantap, semangka itu tidak semanis yang dibayangkan. Semangka itu terasa hambar. Maka sang istri pun marah dan menggerutu. Tapi pendengar, Syekh Imam Syaqiq menanggapi kemarahan istrinya dengan tenang. Setelah beliau selesai menyimak gerutuan istrinya, beliau pun berkata, "Kepada siapakah engkau marah, wahai istriku? Apakah kau marah kepada pedagang buah semangka? Atau engkau marah kepada aku sebagai pembelinya? Atau engkau marah kepada petani yang menanamnya? Atau engkau marah kepada yang menciptakan buah semangka ini?" Rentetan pertanyaan Syekh Syaqiq membuat istrinya terdiam. Sembari tersenyum, Syekh Syaqiq Al-Balkhi melanjutkan kata-katanya. "Pedagang semangka itu tidak akan menjual sesuatu yang tidak baik, karena ia tidak ingin kehilangan pelanggannya dan membuat pembelinya kecewa. Aku sebagai seorang pembeli pun pasti ingin membeli sesuatu yang baik. Begitu juga seorang petani semangka. Tentu saja, dia tidak ingin hasil panen tanamannya buruk. Maka dia merawat tanamannya agar bisa menghasilkan buah yang baik." Si istri masih terdiam dan mencoba mencerna kata-kata suaminya. Syekh Syaqiq masih melanjutkan nasihatnya. "Maka istriku, sasaran kemarahanmu bukan kepada pedagang buah semangka, bukan juga kepada aku sebagai pembelinya atau kepada petani yang menanamnya. Sasaran kemarahanmu yang tersisa adalah kepada yang menciptakan buah semangka itu." Nah pendengar, pertanyaan Syekh Al-Imam Syaqiq menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Terlihat butiran air mata menetes perlahan di kedua pelupuk matanya. Syekh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi pun melanjutkan ucapannya. "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita." Mendengar nasihat suaminya, sang istri pun sadar dan menundukkan kepalanya, menangis dan mengakui kesalahannya, serta ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dengan buah semangka hambar yang dia makan saat itu. Nah pendengar, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang amat berharga. Pertama, hendaknya kita selalu rela dengan apa yang telah menimpa kita. Kita sadari bahwa semua itu tak lepas dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, ketika kita mengeluh, berarti kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggugat keputusan dan takdir Allah. Cobalah kita bayangkan, pernahkah kita berani menggugat keputusan bos besar di kantor kita? Pelajaran yang ketiga, setiap keluhan yang terucap dan hati yang tidak menerima dengan ikhlas ketentuan Allah akan menjauhkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya hidup kita diliputi keberkahan, kita harus menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Demikian pendengar, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 tips mencegah gigi berlubang. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, masalah gigi yang sering dialami banyak orang adalah masalah gigi berlubang. Tentunya jika gigi sudah berlubang dan keropos, bisa membuat kita merasa tersiksa dengan rasa sakitnya yang tak tertahankan. Lalu apa yang menyebabkan gigi kita berlubang? Penyebabnya adalah seringkali dari kebiasaan kita yang suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis. Selain itu, makanan yang lengket dan menempel di gigi bisa menjadi sebab gigi kita berlubang. Biasanya ada yang membiarkan giginya berlubang hingga membusuk, sehingga mereka baru ke dokter gigi ketika infeksinya sudah dalam dan gigi harus dicabut. Nah, pendengar, perlu diperhatikan bahwa jika gigi sudah busuk, dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kenapa? Karena gigi merupakan salah satu dari bagian sistem pencernaan. Bila ada gangguan, maka makanan tidak bisa dikunyah dengan baik, sehingga lambung dan usus bekerja lebih keras. Nah, pendengar, sebelum Anda mengalami masalah gigi berlubang, hendaknya Anda melakukan upaya pencegahan dari mulai sekarang. Oleh karena itu, di rubrik Kiat Sehat kali ini menghadirkan 3 tips mencegah gigi berlubang. Tips yang pertama untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan rajin menyikat gigi. Nah, pendengar, kebanyakan orang, terlebih lagi anak kecil, biasanya malas menyikat gigi. Padahal, menyikat gigi teratur minimal 2 kali dalam sehari, setiap pagi dan malam hari menjelang tidur, merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi gigi Anda. Karena, jika kita tidak menyikat gigi, sisa makanan selama 24 jam akan berubah menjadi asam, dan asam tersebut akan menjadi media kuman untuk berkembang. Sebelum menyikat gigi, ada baiknya berkumur terlebih dahulu untuk melembabkan gusi. Gunakan sikat gigi yang lurus dan berbulu lembut, serta sikat gigi dengan pasta gigi. Kemudian usahakan sikat gigi menjangkau semua permukaan gigi, termasuk gigi geraham bagian belakang. Teknik menyikat gigi yang benar adalah dengan menyikat seluruh permukaan gigi, baik yang berada di permukaan luar, di dekat pipi, dan bibir, ataupun permukaan bagian dalam, di dekat lidah. Jangan lupa untuk menyikat celah-celah gigi yang seringkali menjadi tempat sisa makanan menempel. Selain itu, lebih bagus lagi jika Anda membiasakan bersiwak. Siwak adalah sejenis kayu bernama kayu arok yang digunakan untuk membersihkan gigi. Selain meneladani sunnah Rasulullah SAW, siwak juga sangat efektif membersihkan gigi, dan berdasar penelitian, siwak juga memiliki zat-zat tertentu yang menguatkan lapisan gigi dan gusi. Kemudian tips yang kedua untuk menghindari resiko gigi berlubang adalah dengan mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis serta lengket. Seperti misalnya dodol, coklat, permen, dan sebagainya. Mungkin sesekali tidak masalah, tapi jika sudah keseringan, maka bisa dipastikan gigi kita akan bermasalah. Kemudian tips yang ketiga untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan rutin membersihkan karang gigi dan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali. Nah, pendengar yang berbahagia, itulah 3 tips untuk mencegah gigi berlubang yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Dengan melakukan tips-tips tadi, insya Allah gigi kita akan terjaga kesehatannya dan tentunya terhindar dari resiko gigi berlubang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjauhkan anak dari akhlak tercela sejak dini. Abu Ahmad Said berkata, seorang pendidik yang ingin berhasil dalam pendidikan dan pengajarannya harus berupaya menjauhkan anak didiknya dari berbagai kebiasaan jelek, seperti menulis dengan tangan kiri, membungkuk ketika menulis, merobek kertas dari buku, mencoret-coret buku pelajaran, berbicara kotor, mencela, melaknat, dan kebiasaan jelek lainnya. Karena hal tersebut perlu diarahkan sejak dini, sehingga tidak menjadi kebiasaan yang menetap. Dikutip dari kitab Hakukul Aulad fil Islam. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallim nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertetangga. Pendengar yang budiman, kata tetangga di sini mencakup tetangga yang muslim dan kafir, ahli ibadah dan orang fasik, teman dan lawan, orang asing dan penduduk asli, yang memberi manfaat dan yang memberi kerugian, kerabat dekat dan bukan kerabat, rumah yang paling dekat dan yang paling jauh. Sebagian mereka, yakni para tetangga, kedudukannya bisa lebih tinggi dari tetangga yang lainnya. Yang paling tinggi atau baik tingkatannya adalah yang memiliki sifat-sifat utama, seperti yang muslim, ahli ibadah, teman, memberi manfaat, kerabat dekat, dan rumahnya paling dekat. Dan kebalikannya, yang paling rendah adalah tetangga dengan kriteria orang kafir, orang fasik, musuh, memberi kerugian, bukan kerabat, dan rumahnya paling jauh. Maka, setiap tetangga diberikan haknya sesuai keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sehubungan dengan ayat yang mulia ini, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada para tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai saya mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab dalam bertetangga yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah adalah, pertama, memuliakan tetangga. Mengenai hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan di dalam Al-Quran agar memuliakan tetangga. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Pendengar, berdasarkan ayat tersebut, maka tetangga kita yang sekaligus memiliki hubungan kekeluargaan memiliki dua hak, yaitu hak keluarga dan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang jauh atau maksudnya tetangga yang bukan termasuk keluarga hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Kedua-duanya harus dimuliakan dan diperhatikan kebutuhannya, serta diperlakukan dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan bahwa adanya penegasan tentang hak ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar, bentuk dari berbuat baik kepada tetangga tentu sangat banyak caranya, seperti memberi hadiah, mengucapkan salam, menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantu tetangga dalam hal yang dia butuhkan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi kita dan tetangga kita. Juga termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah menahan sesuatu yang dapat mengganggunya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada bertetangga yang kedua adalah mengetahui hak-hak tetangga yang paling dekat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga yang paling dekat dan saling berdekatan memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Hal ini berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai dua tetangga. Maka manakah yang harus saya berikan hadiah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat, maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih didahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Dan di antara hikmah tersebut adalah tetangga dekat melihat hadiah atau yang ada di dalam rumah tetangganya dan bisa jadi menginginkan hadiah tersebut, berbeda dengan tetangga yang jauh. Juga tetangga yang dekat bisa lebih cepat memberi pertolongan ketika terjadi urusan yang penting atau gawat, apalagi di waktu-waktu lalai seperti malam hari. Sedangkan tetangga yang jauh tidak bisa lebih cepat dari tetangga dekat. Dan memang kebanyakan kita seperti itu. Kita akan mengkhususkan perhatian lebih kepada tetangga yang dekat, karena mereka pun akan memperhatikan kita juga lebih dari yang lain. Termasuk juga ke dalam hak-hak tetangga adalah janganlah kita menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding rumah kita untuk membangun kamar atau yang semisalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding rumah kalian. Akan tetapi, sebelum menancapkan kayu tersebut, para tetangga juga harus menjaga beberapa poin penting. Pertama, bangunan tidak membahayakan dinding tembok. Kedua, tetangga dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, tetangga tidak punya cara lain yang memungkinkan untuk membangun kecuali menyandarkan kepada tembok tetangga. Apabila salah satu poin tersebut tidak dipenuhi, maka tidak boleh bagi tetangga atau kita memanfaatkan bangunan orang lain dan menyandarkannya kepada tembok tetangganya, karena hal tersebut bisa jadi akan mendatangkan kerugian atau kerusakan yang telah dilarang oleh syariat, sebagaimana kaidah menyebutkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Adab ketiga yang harus diperhatikan berkaitan dengan adab bertetangga adalah haramnya mengganggu tetangga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi seorang mukmin untuk mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan adanya larangan dan sikap tegas bagi seorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangganya, yakni tidak sekali-kali mengganggunya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perkara mengganggu tetangga. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Sahabat berkata, "Siapakah wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa seorang tidak beriman bagi tetangganya tidak merasa aman atas kejelekannya. Maksudnya, ketika tetangga kita tidak merasa aman dari kejahatan yang kita lakukan kepadanya, maka tidak sempurna keimanan kita dan telah mengurangi kesempurnaan iman kita dengan kemaksiatan dan kezoliman. Pendengar yang budiman, dalam hal mengganggu tetangga ini ada beberapa tingkatan. Sebagian tingkatan ringan akibatnya kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dan sebagian lainnya akan berakibat besar. Di antara gangguan yang paling besar kepada tetangga adalah gangguan kepada keluarganya, dan ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu." Kemudian saya berkata lagi, "Sungguhnya perkara tersebut sungguh sangat besar." Lalu saya bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu." Kemudian saya bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu menzinai istri tetanggamu." Bahkan pendengar, sikap buruk dalam bertetangga termasuk dalam sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat sughra adalah tanda-tandanya yang kecil, bukan kiamatnya. Tanda-tanda ini terjadi mendahului hari kiamat dalam masa yang cukup panjang dan merupakan berbagai kejadian yang biasa terjadi, seperti terangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, merajalelanya minuman keras, perzinaan, riba, dan sejenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan hubungan silaturahim, dan sikap yang buruk dalam bertetangga." Hadis riwayat Ahmad. Adapun sikap buruk dalam bertetangga, maka hal ini juga telah terjadi. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak mengenal tetangga di sebelah rumahnya, tidak pernah mengamati keadaannya agar ia dapat memberinya bantuan dan pertolongan jika tetangga itu membutuhkan pertolongannya. Bahkan, tidak jarang seorang tetangga tidak mencegah tangannya berbuat buruk terhadap tetangganya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan adab-adab dalam bertetangga. Semoga dengan mengetahui adab-adabnya, kita bisa menjadi tetangga yang baik, yang memenuhi hak-hak tetangga, bahkan menjadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

قلبي تدب وتهتم. Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفا
2: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Duha.

Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini Anda berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Senang sekali rasanya pada kesempatan yang luar biasa kali ini saya Maulana bisa kembali menyapa ruang dengar Anda melalui jalinan udara di 106.3 Simpat FM Suara Dakwah Islam tentunya ya, Masya Allah. Dan tidak lupa untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada waktu pagi yang penuh berkah kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan, juga tentunya senantiasa bersemangat untuk mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya menuntut ilmu misalnya ya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap dan senantiasa kami doakan ya, Anda beserta keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang terbaik, tidak kurang suatu hal apapun gitu ya. Dan mudah-mudahan juga senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan ya. Bagi Anda yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Dan bagi Anda yang sedang memiliki hutang, semoga Allah berikan jalan keluar ya untuk melunasinya ya. Dan baiklah pendengar yang berbahagia, insya Allah kami akan kembali temani aktivitas pagi Anda dengan pemutaran ya materi-materi tausiah spesial yang telah kami siapkan tentunya dalam acara Mimbar Duha.

Dan seperti biasa pendengar ya, dalam acara Mimbar Duha ini kami mengajak Anda untuk merequest atau memilih materi-materi tausiah yang sudah kami siapkan ya. Silakan bisa langsung Anda gunakan layanan SMS, WhatsApp ataupun Telegram Radio Simpati FM di 0877 00101063 ya. Sekali lagi 0877 00101063, dengan mencantumkan nama, kemudian kecamatan tempat tinggal Anda, dan nomor materi yang ingin Anda pilih ataupun yang ingin Anda simak begitu ya. Mudah sekali ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dari pemutaran materi-materi ini bisa menambah wawasan keilmuan kita ya, sebagai panduan dalam menjalani hari-hari kita di dunia, agar lebih termotivasi lagi ya, agar lebih semangat lagi dalam beramal soleh, guna mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita kelak gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan baiklah pendengar, adapun pilihan materinya ialah yang pertama ataupun materi nomor satu dengan judul ujian pasti akan menimpa setiap orang. Nah ya, ujian pasti akan menimpa setiap orang. Jadi setiap kita, setiap pribadi kita ya, akan Allah uji ya. Akan Allah uji sesuai dengan kadar keimanan kita ya. Ada orang kaya diuji dengan hartanya ya, Masya Allah. Ada orang yang kurang mampu mungkin diuji dengan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan dipilih materinya pada nomor 1 ya. Ujian pasti akan menimpa setiap orang apapun ya, dan seberapa tinggi pun kedudukannya pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian nomor 2 yakni sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiat ya. Sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiat. Iya. Kalau orang punya sifat malu ya, ketika dia ingin melakukan suatu dosa ataupun suatu kemaksiatan ya, maka dia akan malu untuk melakukannya. Dia teringat bahwasanya Allah Maha melihat ya, Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada, bahkan apa yang terbesit dalam ingatan kita ataupun dalam hati kita pun Allah tahu gitu ya. Maka untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan bisa Anda request pada materi nomor 2, sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiat. Adapun materi nomor 3 yakni anjuran bersolawat, Masya Allah ya. Jadi perintah bersolawat ini Allah langsung ya yang memerintahkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima gitu ya. Nah, silakan bisa Anda request materinya pada nomor 3 ya, anjuran bersolawat.

Dan berikutnya mendengar ada materi nomor 4 juga nih ya, dengan judul Adab Duduk di Pinggir Jalan. Masya Allah, ini ya cocok banget bagi anda-anda yang suka nongkrong di pinggir jalan ataupun di warung kopi pinggir jalan gitu ya, warkop-warkop ataupun ya lagi ronda ya atau lain sebagainya, pokoknya di pinggir jalan aja ya. Masya Allah, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan ada beberapa adab yang perlu kita terapkan ya. Apa saja bisa anda request ataupun anda cari tahu pada materi nomor 4 ya. Adapun yang terakhir ialah nomor 5, selayaknya istri berpenampilan menarik untuk suaminya. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau laki-laki ataupun suami ya punya istri yang soleha, yang dia senantiasa tampil menariknya di hadapan suaminya, insya Allah dia akan betah di rumah gitu ya, gak mau kemana-mana. Nah, bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Silakan dipilih materinya pada nomor 5. Demikian mendengar ya, untuk kelima materi yang telah kami siapkan spesial untuk Anda, langsung saja bisa Anda request ataupun Anda pilih materinya dengan cara ketik nama, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, spasi nomor materi yang ingin Anda simak. Misalnya ya, Maulana di Lemah Abang merequest nomor 1 ya, atau Maulana di Lemah Abang merequest nomor 2, 3, 4, dan 5 misalnya ya. Silakan mendengar, kami tunggu sampai dengan pukul 11 insyaallah. Langsung saja bisa Anda kirimkan di 0877 0010 1063.

Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, langsung saja ya untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kita akan coba simak dan kita dengarkan penjelasan materi yang paling banyak dipilih ataupun di request ialah nomor 3 dengan judul Anjuran Bersolawat ini ya. Anjuran Bersolawat yang dipilih oleh Bapak Endra Suhendra di Kalibangka Pangenan. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak Endra? Sehat selalu ya Pak Endra ya. Ada juga Ibu Puji Astuti, selamat bergabung Ibu Puji ya di Kersana Brebes. Masya Allah. Kemudian ada juga Bapak Among, barakallahu fiik, Bapak Among di Cikanda Mekar ya, alhamdulillah senantiasa hadir. Kemudian ada juga Ibu Siti Hidayati, tidak ketinggalan ya. Ada Ibu Siti Hidayati di tempat beliau. Ada juga Kang Rehan Rahmadian di Bandung. Masya Allah, selamat bergabung ya Kang Rehan. Ada juga Kak Zahira di Lemah Abang. Kemudian Bunda Akila di Sirampok ya, juga turut merequest ya. Selanjutnya ada Ibu Titi Nawawi di Walid Desa. Ada juga Kang Jadid ya di Desa Beringin Mundu, Masya Allah, maaf, di Mundu Banjarwangunan. Kemudian ada juga Bapak Mama Sagita ya. Bapak Mama Sagita di tempat beliau katanya juga merequest materi nomor 3. Yang terakhir ada Kang Harun ya di Desa Beringin Pangenan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah mendengar, langsung saja mari kita simak penjelasan materi nomor 3 ini dengan judul Anjuran Bersolawat. Inilah materi pilihan Anda.

Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yang agung, merupakan ibadah yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ketika kita membaca solawat, hendaknya solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena pada saat ini berkembang solawat-solawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita check and recheck solawatnya sesuai Nabi atau tidak. Gitu. Kalau solawatnya tidak sesuai dengan Nabi, nggak ada hadisnya nih.

Ya Hamidum Majid, atau yang ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang ringkas. Para pendengar yang budiman, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang insyaallah ringan, ringan ketika diucapkan, akan tetapi dahsyat sekali dari sisi pahala. Cobalah kita perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali." Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalkan kita bersolawat satu kali saja, kita ucapkan kalimat tersebut, maka apa? Sallallahu alaihi asra salawatin, maka yang akan kita dapatkan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Dan ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat pada kita 10 kali solawat. Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maknanya di sini adalah limpahan rahmat, pengampunan, pujian, kemuliaan, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rahmat pada kita, pengampunan kepada kita, pujian kepada kita, kemuliaan kepada kita, keberkahan kepada kita 10 kali. وَحُطَّتْ عَنْهُ أَشْرُ حَطِيَاتٍ, kemudian apa? Dihapuskan darinya 10 dosa. Kemudian yang ketiga, وَرُفِعَتْ لَوَ أَشْرُ دَرَجَاتٍ, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian, setelah kita mengetahui hadis tadi, maka hendaknya ucapkanlah salawat. Ya, ucapkanlah salawat. Jangan sungkan-sungkan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kepada Nabi, salah satu cara mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Tuhi, masya Allah, demikian mendengar untuk penjelasan materi nomor 3 ya, anjuran bersolawat. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan ataupun dijelaskan oleh Al-Ustadz Arifin Abu Hanzalah tadi ya, masya Allah. Alhamdulillah sudah satu materi terputar, masih ada 4 materi lagi yang tersedia. Silakan bagi Anda yang ingin merequestnya, masih kami tunggu sampai dengan pukul 11 ya. Ada nomor 1 dengan judul ujian pasti akan menimpa setiap orang. Kemudian nomor 2, sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiat. Ada juga nomor 4 ya, adab duduk di pinggir jalan. Yang terakhir ialah nomor 5, selayaknya istri berpenampilan menarik untuk suaminya.

Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita akan simak penjelasan materi nomor 1, yakni ujian pasti akan menimpa setiap orang, yang dipilih atau di request oleh Ibu Pujastuti di Kresana Brebes. Ada juga Kang Harun di Beringin ya. Ada Kang Jadi di Mundu. Ada Ibu Hajah Titi Nawawi di Walai Desa. Kemudian Umi Hamas di Ciawi Gajah, selamat sudah gabung. Ada juga Bunda Akila. Kemudian Ibu Uningsih ya. Ada juga Ibu Uripah di Tonjong.

Kemudian Kak Zahira di Lemah Abang, yang terakhir ada Ibu Endah di Ciberem Kuningan ya. Masya Allah, baiklah pendengar, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Inilah materi pilihan Anda dengan judul Ujian Pasti Akan Menimpa Setiap Orang. Selamat mendengarkan.

Musibah yang telah Allah berikan kepada kita, apapun itu namanya dan apapun itu bentuknya, adalah pada dasarnya merupakan suatu yang sangat dekat atau yang sangat akrab dalam kehidupan kita. Tentu kita sepakat bahwa tidak ada orang yang tidak pernah mendapatkan musibah di dunia ini. Karena musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan dia merupakan sunnatullah yang berlaku atas para hamba-Nya, yang berlaku kepada seluruh manusia. Ini adalah ujian, ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Kalau kita lihat dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan kepada kalian cobaan dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kemiskinan, dengan kurangnya harta dan kekayaan, ditinggalkannya dengan jiwa-jiwa yang kita cintai, dan dikurangi dengan berbagai macam bentuk buah-buahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau saat ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, apapun namanya, bisa ditimpa musibah berupa sakit, bisa ditimpa musibah berupa kekurangan harta dan kekayaan, bisa ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekurangan makanan pokok atau dijauhkan dari orang-orang yang kita cintai. Tentunya ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari bahwa hal ini adalah bagian yang harus kita lalui ketika kita masih menikmati alam yang fana ini. Sadari dengan sesadar-sadarnya, sabari dengan sesabar-sabarnya, bahwa ketika kita hidup dalam dunia yang fana ini, akan ditimpa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Kalau kita lulus dari ujian ini, kalau kita lulus dari cobaan ini, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan atau menaikkan level kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah bukan diberikan kepada orang-orang yang lalai saja. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat saja, yang ingkar saja. Tidak. Musibah juga akan menimpa orang-orang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal, maka semakin berat pula ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini adalah hal yang harus kita sadari. Bisa saja kalau saat ini kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang terus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling hebat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang sepadan dengan para nabi tadi. Kemudian dan seterusnya. Artinya orang-orang yang semakin dekat keimanan dan ketakwaannya dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka hebatlah cobaannya. Jika dalam agamanya lemah, dia dicoba dengan sesuai ukuran agamanya yang dia miliki. Dan cobaan selalu saja menimpa seorang hamba, sehingga dia berjalan di atas bumi ini tanpa menanggung sebuah dosa pun. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tayyib, demikian mendengar untuk penjelasan materi nomor 1 ya. Ujian pasti akan menimpa setiap orang ya, pasti ya. Siapapun itu. Dan sebagaimanapun tinggi kedudukannya, pasti Allah akan uji mereka ya. Baik, terima kasih banyak kepada sekalian ya, kepada Anda sekalian yang sudah merequest materi nomor 1 ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdul Qahar tadi ya bisa bermanfaat. Alhamdulillah sudah 2 materi terputar, masih ada 3 materi lagi tersedia. Silakan bagi Anda yang ingin merequestnya, masih kami tunggu. Ada nomor 2 dengan judul Sifat Malu Menjauhkan Pemiliknya dari Dosa dan Maksiat. Kemudian nomor 4, Adab Duduk di Pinggir Jalan. Yang terakhir ialah nomor 5, Selayaknya Istri Berpenampilan Menarik Untuk Suaminya. Langsung saja bisa Anda request dengan cara ketik nama, spasi kecamatan, spasi nomor materi yang ingin Anda simak. Kirimkan ke 0877-0010-1063. Namun mendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba rehat sejenak. Insya Allah kita segera kembali setelah jeda berikut ini.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh, perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang?
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insyaallah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben, ya, untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Okelah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
1: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip, rip, rip.
1: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.

Ya baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada. Masih di 106.3 Simpat FM Suara Dakwah Islam. Dan kembali lagi tentunya bersama saya Maulana dalam acara Mimbar Tuha ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Anda yang masih setia. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tentu kami ucapkan alan wasahlan. Kami pun kembali mengajak Anda ya untuk merequest materi-materi yang belum sempat terputarkan. Ada nomor 2, yakni sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiat. Kemudian nomor 4, adab duduk di pinggir jalan. Yang terakhir ialah nomor 5, selayaknya istri berpenampilan menarik untuk suaminya. Silakan bisa Anda request dengan cara ketik nama, spasi kecamatan, spasi nomor materi yang ingin Anda simak. Kirimkan ke 0877-0010-1063. Sekali lagi, 0877-0010-1063.

Baiklah pendengar, kita lanjutkan ya untuk pemutaran materi berikutnya ialah nomor 2 dengan judul Sifat Malu Menjauhkan Pemiliknya dari Dosa dan Maksiat yang dipilih oleh Ibu Pujastuti. Kemudian ada Kang Jadid ya, ada Kak Zahira juga. Selanjutnya ada Ibu Titina Wawi. Kemudian Ibu Uripa ya, ada Ibu Endah di Cibareum Kuningan. Ada Umi Hamas di Ciawi Gajah ya. Kemudian Bunda Akila di Serampok. Yang terakhir ada Ibu Nuriyati di Talok Tengah, Kalimarong, Bumi Ayu. Baiklah pendengar, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Inilah materi pilihan Anda dengan judul Sifat Malu Menjauhkan Pemiliknya dari Dosa dan Maksiat. Selamat mendengarkan.

Mendengar yang dirahmati Allah, malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berbicara tentang akhlak para nabi memang selalu mengundang decak kagum luar biasa. Baik tingkah laku maupun tutur kata mereka semuanya dihiasi dengan akhlak yang mempesona. Maka sudah selayaknya bagi kita selaku umat Islam untuk meneladani mereka, terutama dalam akhlak yang begitu melekat pada sosok mereka. Salah satu sifat yang menghiasi diri para nabi adalah rasa malu, sebagaimana yang disinggung di dalam hadis yang terdahulu kita telah bahas. Pendengar rahimakumullah, malu adalah warisan para nabi alaihimussalatu wassalam. Malu adalah akhlak yang diwariskan oleh para nabi secara turun-temurun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan memiliki sifat malu. Hal ini telah dikenal luas oleh manusia. Malu adalah salah satu di antara akhlak yang diperintahkan oleh setiap nabi. Ia tidak pernah terhapus dari syariat para nabi sejak dahulu. Tak pernah sekalipun absen ataupun vakum barang sejenak dari teladan para nabi alaihimussalatu wassalam tiap generasi. Kemudian pendengar, malu adalah fitrah manusia. Malu merupakan fitrah manusia, bahkan secara khusus sifat malu telah menghiasi jiwa kaum Arab sejak masa jahiliyah. Salah satu contohnya adalah kisah Abu Sufyan ketika masih berstatus kafir. Ketika itu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun malu untuk berdusta, sehingga rasa malu tersebut membuatnya menceritakan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Abu Sufyan berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Laulal haya'u min ayyathiru 'alayya kadziban lakadzabtu." Jika bukan karena rasa malu atas tudingan dusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku pasti akan berdusta. Kemudian pendengar, berbuatlah sesuka hatimu jika tak malu. Sebagian ulama bersilang pendapat mengenai makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Pendapat yang pertama, ucapan ini mengandung makna ancaman. Maksud dari ungkapan tersebut adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu, Allah akan membalasmu atas apa yang pernah engkau kerjakan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fusilat ayat ke-40, I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguhnya dia maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian pendapat yang kedua, ungkapan tersebut bukanlah ancaman, melainkan bermakna kabar atau informasi. Maksudnya jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat apa yang ia mau, karena pencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah rasa malu. Jika seseorang tidak memelihara malu di dalam hatinya, maka ia akan terjerumus ke dalam lumbung maksiat dan dosa. Hal ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka.
Dan pendapat yang ketiga, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut dimaknai secara zahirnya. Maksudnya, jika seseorang menilai suatu perbuatan tidak membuatnya malu, baik itu menurut pandangan Allah ataupun manusia, baik memang sebuah ketaatan atau perangai yang baik, dan segala bentuk akhlak yang tidak bertentangan dengan kemaksiatan, maka silahkan baginya melakukan hal itu sesuka hatinya.

Ya, baiklah pendengar, demikian untuk penjelasan materi nomor 2 ya. Sifat malu menjauhkan pemiliknya dari dosa dan maksiatnya. Semoga bermanfaat tentunya.

Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah merequest materi nomor 2 tadi ya, Masya Allah. Baiklah, pendengar, untuk selanjutnya kita akan simak juga penjelasan materi berikutnya, yakni nomor 5, selayaknya istri berpenampilan menarik untuk suaminya ya, yang dipilih oleh Kang Harun di Desa Beringin. Ada juga Bunda Akila di Sirampok ya, ada Ibu Uningsih di tempat beliau ya, kemudian Ibu Siti Hidayati, selanjutnya ada Ibu Jumiah di Tengah Tani ya, kemudian ada Kang Jadid di Mundung ya. Berikutnya ada Bapak Mama Sagita di Cirebon Timur katanya, Masya Allah. Yang terakhir ada hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Baiklah, mendengar, langsungnya mari kita simak penjelasannya. Inilah materi pilihan Anda dengan judul Selayaknya Istri Berpenampilan Menarik Untuk Suaminya.

Wajib bagi muslimah untuk berhias dan mempercantik diri untuk suaminya. Ada sebuah garis besar yang harus ditandai untuk suaminya, sehingga dia tampil sebaik mungkin, secantik mungkin, bahkan yang paling cantik di rumahnya, yang itu dipersembahkan untuk suaminya dan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berusaha untuk selalu tersenyum di hadapan suaminya dan tidak bermuka masam, semaksimal mungkin dihindari begitu ya. Terlepas dari mungkin kepenatan tugas rumah tangga, kemudian juga repotnya mengatur anak begitu ya. Tapi ketika suaminya pulang dengan kondisi badan yang capek, kemudian juga tenaga yang habis, tapi semaksimal mungkin dia harus berusaha untuk tersenyum menyambut kedatangan suaminya. Plus juga tidak memperlihatkan keadaan-keadaan, kondisi di mana sang suami tidak menyukainya. Nah, ini satu hal yang perlu dijaga ya dari para istri. Berkaitan dengan itu, pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun." Bahwa di antara tanda terkuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litas kunu ilaiha, artinya kecenderungan dan ketentraman itu tidak mungkin akan tercipta ketika tidak ada hal yang menarik yang dilihat oleh suami dari istrinya. Apalagi ketika suami melihat istrinya dalam kondisi gak terawat misalnya. Walaupun ini juga perlu diketahui oleh para suami mungkin ya, bahwa tuntutan istri agar tampil secantik mungkin di hadapan dia, ini berkonsekuensi juga bahwa suami wajib memberikan biaya maintenance sehingga dia akan cantik begitu ya. Diberikan sabun yang bagus misalnya kan gitu kan. Diberikan misalnya ramuan-ramuan penghalus tubuh yang bagus begitu kan. Ini wajar ini gitu ya. Jangan menuntut istrinya tampil cantik sementara biaya belanja saja yang diberikan, enggak ada biaya maintenance misalnya. Seperti itu ya. Ini konsekuensi. Karena mobil saja kalau mau prima kita pakai harus ada maintenance kan, servis berkala begitu kan, ganti oli berkala begitu kan, sehingga akan ada tadi taskunu ilaiha, kecenderungan itu akan muncul ya kan. Sesuatu yang menarik ada dalam diri istri itu akan menambah kecenderungan lebih begitu ya, seperti itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, sehingga dengan kecenderungan itu bertambah maka akan bertambah pula ya sikap mawaddah dan rahmah, lebih sayang, lebih cinta begitu kan, lebih perhatian. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kita lihat dalam tu hadis Rasulullah SAW menjelaskan dan menegaskan bahwa sebaik-baik istri adalah istri yang ketika kita melihatnya menyenangkan. Tentu menyenangkannya adalah dalam arti bahwa dia berpenampilan baik, cantik, berdandan di hadapan suaminya. Bukan terbalik yang kita lihat pada kebiasaan wanita sekarang ini, yang ketika di rumah dia berpenampilan seadanya, bahkan pakaiannya pun kadang-kala memakai pakaian yang mungkin sudah 2 hari tidak dicuci begitu. Dengan dandanan juga mungkin di pipi ada bekas kompor, di tangan ada bekas apa begitu kan. Tentu ini bukan sesuatu yang diharapkan ya, dari gambaran sikap seorang istri. Sehingga tadi istri yang baik adalah istri yang ketika engkau melihatnya menyenangkan, seperti itu. Ketika engkau menyeruhnya dia taat gitu. Dan ketika engkau pergi dia menjaga diri dan menjaga hartamu.

Baik, itulah pendengar untuk penjelasan materi nomor 5, selayaknya istri berpenampilan menarik untuk suaminya, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, untuk yang terakhir ialah materi nomor 4 dengan judul Adab Duduk di Pinggir Jalan, yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Tentu kami ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Anda sekalian yang sudah menyimak acaranya dari awal hingga selesai. Lebih khusus juga kepada Anda yang sudah berpartisipasi untuk merequest materi-materi yang telah kami siapkan tadi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan pahala yang melimpah tentunya ya. Tadi ada Ibu Pujastuti di Kersana, ada Kang Harun di Saberingin ya, ada Kang Jadid juga di Mundu, kemudian Ibu Titi Nawawi di Walai Desa, ada Umi Hamas ya di Jawi Gajah, Masya Allah, kemudian Bunda Akila di Sirampok, ada Ibu Uningsih, Ibu Uripah ya, Kak Zahira, Ibu Endah di Kuningan ya, ada juga Ibu Nuriyati tadi ya di Talok Tengah Bumiayu, kemudian ada Bapak Endra juga di Kalibangka, Masya Allah, kemudian ada Umi Hamas ya, ada hamba Allah, ada Ibu Siti Hidayati dan yang lainnya. Barakallahu fikum, syukron, wa jazakumullahu khairan katsira. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama saya berbicara tadi ada hal-hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon untuk dimaafkan pendengar. Akhirnya, saya Maulana beserta seluruh kru Simata FM yang bertugas, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan kita masih bisa bersua kembali pada kesempatan yang lainnya, insyaallah. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak rubrik menarik yang dapat Anda dengarkan. Pastikan Anda tetap bersama kami di 106.3 Simata FM, suara dakwah Islam. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah materi pilihan Anda dengan judul Adab Duduk di Pinggir Jalan.

0: Wafillah rahimani Allah yakum. Ini semua termasuk adab atau etika duduk-duduk di pinggir jalan, seperti duduk di depan rumah, nongkrong depan rumah, kebetulan rumah kita ada di depan, di pinggir jalan gitu kan. Kemudian di pertokoan, di warung-warung kopi atau di tempat-tempat umum, taman dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqat, hindarilah duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Pada dasarnya enggak baik duduk di pinggir jalan. Sudahlah banyak mudarat, ya, akan terjadi kemaksiatan tanpa sengaja, banyak orang yang lewat, laki-laki, perempuan, sehingga ini akan menimbulkan masalah. Iyyakum wal julusa ala turuqat, berhindarilah duduk-duduk pinggir jalan. Kemudian faqalu, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, saya sangat perlu, kami mau enggak mau memang punya keperluan dengan pinggir jalan itu ya Rasulullah. Memang itu tempat kami. Kami memang usahanya di situ ya Rasulullah, atau kami usahanya memang di sana sehingga mau enggak mau kita harus di sana. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah sahabat menyampaikan bahwa memang mereka sangat perlu dengan tempat tersebut, maka fa idza abaitum illal majalis, kalau memang kalian sangat membutuhkan tempat-tempat yang ada di pinggir jalan, fa'atut tariqo haqqoha, maka kewajiban kalian adalah memberikan hak-hak jalan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq, apa hak dari jalan? Qala, ghuddul basar, yang pertama menjaga pandangan, wa kaful adza, menjaga tangan untuk berbuat usil, jahil, waraddu salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu anil mungkar, serta kewajiban kita adalah beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita terpaksa harus duduk di pinggir jalan? Katakanlah memang kebetulan kita tukang tambal ban, atau katakanlah kita memiliki jasa penambahan angin, kemudian pos ronda, atau kita memiliki warung, memiliki toko di pinggir jalan yang mana mau gak mau kita harus ada di sana. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu dengan menundukkan pandangan mata, tidak melemparkan pandangan mata kepada, maaf saja, wanita-wanita muslimah yang lewat, atau wanita pada umumnya yang lewat, atau kalaulah memang sekarang ternyata yang mau gak mau harus di pinggir jalan itu bukan hanya laki-laki, tapi sebagiannya juga perempuan. Perempuan ini harus lebih ekstra untuk menjaga pandangannya, menjaga auratnya, menjaga sikapnya, dan yang lain sebagainya. Jaga pandangan. Kemudian yang kedua, harus mampu untuk menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia. Tidak menyakiti seseorang dengan lisannya, seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor. Juga tidak menyakiti dengan tangan, seperti memukul, menonjok, atau merampas harta orang lain, malak. Juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan menghalang-halangi orang untuk lewat atau memotong jalan mereka. Bahkan seakan di negeri kita, di masyarakat kita, yang harus banyak punten, ini kebanyakan orang yang lewat. Padahal memang itu milik dia, hak dia sebagai pengguna jalan. Seharusnya lah kita, orang yang ada di pinggir jalan, itu yang seharusnya, ya. Ini yang malah meminta maaf karena kita telah mengambil hak mereka. Jalan itu hak pengguna jalan, sementara kita orang yang sedang nongkrong, kita tidak berhak. Kita kalaupunlah harus ada di sana karena terpaksa, bukan sengaja ke sana. Sudah gitu, seakan kita pemilik jalan, ketika seseorang berjalan lewat di situ tidak menyapa, tidak apa, ya, karena mungkin dia lebih concern ke kendaraannya, lebih concern ke perjalanannya, lantas kita katakan sebagai dia sombong, dia tidak sopan, akhirnya terjadilah ketegangan. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, sebab menjawab salam itu hukumnya adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sempurna. Ketika ada yang salam, ini salah satu adab, hak bagi orang yang sedang melewati kita, kemudian dia salam, hak dia adalah kita wajib menjawabnya. Yang keempat, yaitu jangan lupa ketika kita ada di pinggir jalan karena satu keperluan, memerintahkan kepada yang ma'ruf yang diabaikan dan dicampakkan di hadapannya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Ada dua kategori kewajiban kita berhubungan dengan ini, yaitu sekaligus kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika kita ada di jalan yang mana kita mungkin bisa saja melihat banyak sekali kemungkaran, dan yang ma'ruf diabaikan dan yang mungkar dilaksanakan, maka kewajiban kita, kita harus mampu untuk berusaha merubahnya, mengubahnya, menegurnya. Kemudian yang kelima, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang yang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan, atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari, atau menunjukkan jalan yang ia maksud, atau mengenalkan kepada seseorang yang ingin dikenalnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Eh Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh kagak nyaut lagi.
3: Eh ada Ilyas, ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
2: Dapat info dari mana emang Salman?
3: Itu dari Radio Simpati FM.
2: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
3: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
2: Daftar? Gimana caranya?
3: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
2: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
3: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
2: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
3: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
2: Oke deh, makasih ya.
3: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
2: Oke lah, siap.
4: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
6: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal mijar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
7: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, mizar zaitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan mizar ini.
8: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
5: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
9: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
10: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
11: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
12: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
13: Nah, di sini aja, Bud.
14: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
13: Udah, santai aja.
14: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
13: Waduh, lari, Bud, lari.
15: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
14: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
15: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
13: Iya, Pak, iya.
15: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
13: Ya, ya sudah, Pak.
15: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
16: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
15: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih. Menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
13: Ya enggak lah, Pak.
15: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok. Apalagi sampai kecanduan. Bisa repot itu.
14: Tuh, aku bilang juga apa. Bahaya, Boy. Bahaya.
13: Iya, iya. Tobat deh dari rokok.
17: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
18: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
19: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
20: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksiat hanyalah akan membuat hati kita hitam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berlaku maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Selanjutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah semuanya disebabkan oleh dosa. Dan Mujahid rahimahullah berkata, hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia dalam keadaan terbuka, dan jika berbuat dosa, maka telapak tangan tersebut akan tergenggam. Jika berbuat dosa, maka jari jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya, seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari. Kemudian, Ibnu Syubrumah rahimahullah berkata, aku heran terhadap manusia yang berpantang dalam hal makanannya karena takut terhadap penyakit. Akan tetapi, dia tidak berpantang dari perbuatan dosa karena takut ancaman neraka. Wallahu a'lam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
1: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuh, wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketentraman hati, tuma'nina, ketentraman hati dengan mengingat Allah, juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu menjadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah serta ganti yang lebih baik dari Allah SWT di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah SWT.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji firman-firman Allah, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-185. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda

kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil diturunkan kepada nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Demikian di surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Setelah itu, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Demikian ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melalui beberapa jalur. Kemudian firman Allah, Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini merupakan pujian dari Allah bagi Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati para hamba yang beriman, yang membenarkan kandungannya dan mengikuti ajaran yang ada dalam Al-Quran. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan, yaitu sebagai dalil dan hujah yang nyata dan jelas bagi orang yang memahami dan memperhatikannya. Ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang menentang kesesatan, bimbingan yang melawan penyimpangan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Kemudian Allah berfirman, Faman syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti bagi orang yang menyaksikan permulaan bulan Ramadan. Artinya, dia bermukim di tempat tinggalnya, tidak melakukan perjalanan jauh ketika masuk bulan Ramadan, dan dia sedang dalam keadaan kondisi sehat fisiknya, maka dia wajib berpuasa. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menutup masalah puasa ini, Allah kembali menyebutkan masalah rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit dan yang sedang berada dalam perjalanan jauh untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengqadanya di hari yang lainnya. Allah berfirman, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan jauh lalu dia berbuka atau tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Artinya di sini, siapa saja yang fisiknya sakit hingga menyebabkannya merasa berat atau terganggu jika dia berpuasa, atau seseorang dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa.

0: tetapi mereka harus menggantinya pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkannya itu. Karenanya di kelanjutan ayat ini Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maksudnya di ayat ini Allah memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka ketika dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan jauh, namun tetap diwajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya dan dalam kondisi sehat. Ini tidak lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi Allah untuk kita. Kemudian Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Jadi supaya kita selalu mengingat Allah sesuai dengan ibadah kita. Ketika puasa pun ini tidak terlepas dari petunjuk Allah, maka kita mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah. Kita bisa melihat hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, yakni mengagungkan Allah, sebagaimana yang membangga-banggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, pendengar, termasuk sunnah Nabi SAW adalah untuk bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah kita mengerjakan sholat wajib. Lalu Allah menutup ayat ini dengan وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, supaya kalian bersyukur. Artinya jika kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah berupa ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban, meninggalkan semua larangan, memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur akan semua hal tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat surat Al-Baqarah ayat 185 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Mereka la yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga.

0: Allah memerintahkan wanita-wanita yang beriman apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu kebutuhan tertentu, wajib mereka menutupi wajah-wajah mereka dari kepala-kepala mereka dengan jilbab. Ini masalah berpakaian berbusana itu masalah terkait surga dan neraka.
1: Mal'uni annamasuqifu khidhu wa qutilu taqtila.
0: Allah Rabbul Alamin telah memberikan rahmatnya, menurunkan pakaian sebagai tanda kehormatan dan kemuliaan pada diri manusia. Tetapi mereka lah yang mencabut karena mereka telah terpetakkan oleh syaitan iblis laknatullah.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rob kalian? Mereka menjawab, Allah Ta'ala telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat ke-30.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Wahyu Gumilang MPDI. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayolah ikhwani fid din alhibba azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali oleh Allah azza wa jalla untuk berkumpul saling mengingatkan di antara kita dengan membacakan ayat-ayat Allah azza wa jalla dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kehidupan kita, agar kita kembali mengingat dari apa yang telah Allah subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dari nilai-nilai ajaran agama kita, yakni al-Islam. Tentu ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang tidak semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan beri nikmat yang besar ini. Tentu atas dasar itu kita wajib bersyukur kepada Allah azza wa jal dengan senantiasa beristiqomah di atas jalannya, ya, belajar terus sampai dengan ajal menjemput, ya, kemudian mengamalkan apa yang sudah dipelajari dan juga men-sharing, mendakwahkan, ya, kepada saudara-saudara kita yang lainnya agar mereka mendapatkan manfaat hidayah, ya, dari yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita selaku hambanya. Ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum, tak lupa salawat besar salam semoga senantiasa Allah azza wa jalla curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Di kesempatan hari yang cerah ini, insyaallah kita akan membahas satu tema lanjutan dari rangkaian tema yang sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari, disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya yang bertemakan tentang an-nar, yakni neraka. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini khusus untuk membahas tentang orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan di dalam neraka. Ikhwani fiddin azanallahu ayyakum, secara umum kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka, ya, secara kekekalannya dibagi menjadi dua kelompok, yakni ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tetapi dia tidak kekal, dan yang kedua ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke neraka dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya, ya ini di dalam neraka. Adapun kelompok yang pertama ini, yaitu adalah orang-orang yang diazab di neraka, dihukum di neraka oleh Allah Azza wa Jal, yang tidak kekal adalah mukmin yang berbuat dosa besar ketika dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal dan dia tidak bertobat sebelum meninggalnya. Nah, ini adalah kondisi di mana orang-orang tersebut Allah Subhanahu wa taala hukum berdasarkan kebijaksanaannya, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak kekal. Ya. Pada satu waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala pasti, karena memang ada benih-benih keimanan tauhid yang masih bersarang di dalam jiwanya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka. Masalah lamanya enggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu lamanya, berapa lama dia di neraka tetapi tidak kekal. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak ada sama sekali sebenih iman yang bersarang di jiwanya. Orang-orang yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka sebagai hukuman dan azab dari apa yang telah mereka perbuat di dunia, ya. Kekal selama-lamanya, tak akan pernah keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan mereka ketika mereka di dalam neraka itu, mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Jadi mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Dan seterusnya demikian mereka menjalani kehidupannya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun orang-orang tersebut, kelompok orang-orang tersebut, ya, jenis macam-macam orang-orang yang akan kekal di neraka, maka secara global, ya, kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga keterangan-keterangan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mereka yang telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, ya, dengan terang-terangan mendeklarasikan dirinya keluar dari Islam. Saya sudah tidak menjadi muslim lagi. Sekarang saya sudah menganut agama baru. Yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad demikian, ya. Terang-terangan mereka mendeklarasikan, mengumumkan dirinya bahwa mereka sudah bukan seorang muslim lagi. Nah, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Baqarah ayat 217. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agama Allah Azza wa Jal kemudian mati dalam keadaan mati, ya, ini kemurtadan tersebut, mati dalam keadaan kafir, ya, ya, ini dalam keadaan murtad tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal berada di dalamnya, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah orang-orang yang telah dinyatakan kafir dan musyrik, para pelaku kekufuran akbar dan juga para pelaku kesyirikan akbar. Karena kekufuran dan kesyirikan pun kita tahu dibagi menjadi dua, ada kufur akbar, kufur asgar, dan demikian juga syirik, ada syirkul akbar wa syirkul asgar. Yang dimaksud di sini adalah para pelaku kekufuran akbar dan kesyirikan akbar. Mereka adalah dua kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala ancam. Jika mati dalam keadaan demikian, tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, ya, di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dan juga di dalam surat Taubah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun." Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 116, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a." Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala dari mereka sedikit pun, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa pelaku kesyirikan dan kekufuran akbar itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak hidup dan juga tidak mati. Kemudian kelompok yang selanjutnya dari orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan di yaumil kiamah nanti, dimasukkan ke dalam neraka, yaitu adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Orang-orang munafik yang mereka adalah orang-orang yang bersarang di dalam jiwanya nifak akbar, nifak i'tiqadi, yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan dan keislaman. Orang-orang munafik ini pun Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwa tempat kembali mereka nanti di yaumil kiamah adalah di neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Di dalam surat Taubah ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum." Wala'anahumullahu walahum azabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal di dalam neraka tersebut. Kemudian kelompok yang selanjutnya itu adalah tagut atau tawagit, ya, ini adalah sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho ketika disembah, ya, tagut. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga dari kelompok ini tagut, di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah wali. Dia adalah pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, kezaliman menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir serta pelindung-pelindungnya ialah dari kalangan syaitan, tagut, ya, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan, kekufuran dan kezaliman. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Secara global ada 4 kelompok ini. Dan kemudian kita akan memberikan sampel atau contoh lebih detail lagi, ya, dari apa yang tadi kita telah sebutkan. Yang pertama adalah para pelaku kesyirikan dan kekufuran. Kita mengetahui bahwa syirik itu adalah lawan dari at-tauhid. Maka kemudian syirik itu sendiri, ya, menurut macamnya dari syirik akbar itu pun, ya, bisa atau dapat dibagi menjadi atau sebagaimana pembagian at-tauhid. yakni orang-orang yang melakukan, yang pertama adalah yang melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang meyakini bahwa ada pencipta, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, ada yang memberi rizki, ada yang memberi jodoh selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang musyrik di dalam hal rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang juga terancam ya dengan kekekalan di api neraka. Ketika ada seorang manusia yang berkeyakinan demikian, ada zat lain yang mampu untuk melakukan ya af'al ilahiyah, af'al rububiyah, yakni adalah perbuatan-perbuatan keilahiyahan, perbuatan-perbuatan kerububiyahan dalam hal penciptaan dan seterusnya, maka mereka itu termasuk orang-orang yang musyrik di dalam hal ini. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang menerangkan tentang para pelaku kesyirikan di dalam rububiyah. Sebagai contoh adalah di dalam surat Saba ayat 22. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fima min syirki wama lahum minhum min dhahir. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai ilah yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jal. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak memiliki sedikit pun andil dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi syarik pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya terkait dengan ini. Dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam al-asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kesyirikan rububiyah dan asma wa sifat ini saling terkait satu sama lainnya ya. Dalam hal dari inti kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara orang yang telah melakukan kesyirikan di dalam rububiyah dan juga kesyirikan dalam al-asma wasifat, karena di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun itu juga mengandung perbuatan-perbuatan keilahiyahannya yang hanya khusus ya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kalau kemudian nama-nama dan sifat-sifat tersebut dinisbahkan ya, diyakini, ditetapkan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang demikian itu telah jatuh kepada kesyirikan di dalam al-asma wasifat. Ya, demikian. Di dalam surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji hanya bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menolak sifat-sifat yang tak layak bagi dirinya yang disifati oleh hamba-Nya yang berdosa, yakni dari kalangan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Menyebutkan Allah punya anak yang demikian itu tidak pantas untuk disifatkan kepada Allahu Azza wa Jalla. Dan kemudian juga syirik akbar ini dapat terjadi di dalam syirik uluhiyah, dalam syirik uluhiyah. Nah, di sini ada beberapa macam yang perlu dirinci juga

yang disyariatkan seperti salat, puasa, ya, dan seterusnya, termasuk doa di situ juga. Ya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal birri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kemurnian niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka sampai dengan ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka berdoa kepada tuhan-tuhan yang mereka seru dan sembah. Demikian adalah orang-orang yang telah berbuat kesyirikan di dalam uluhiyah, yakni terkhusus adalah di dalam masalah peribadatan. Dan mereka juga termasuk orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam neraka. Kemudian ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hakimiyah, yakni adalah memberikan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala hak-hak untuk menentukan atau menetapkan hukum-hukum yang sifatnya adalah itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, penentuan halal dan haram. Ya, maka kemudian ketika ada orang ya yang memberikan hak penetapan hukum halal dan haram ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut termasuk ya ke dalam kategori orang yang melakukan syirik di dalam hakimiyah. Ya. Dan kemudian juga orang-orang yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan ya sengaja dan seterusnya, mereka pun termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam hal hukumiyah. Karena memang penetapan hukum-hukum syariah, hukum-hukum ilahiyah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, yang tak boleh hak tersebut kemudian diberikan kepada makhluk yang tak dapat pada hakikatnya, tidak dapat membuat atau membuat satu hukum yang sangat adil dan bijaksana dan bermanfaat ya bagi kehidupan manusia di atas muka bumi. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga al-masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang maha esa, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Ketika Adi bin Hatim mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkomentar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim, "Bukankah mereka itu telah menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian kalian ikuti?" "Bala, ya, ya Rasul." "Kemudian bukankah mereka telah mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Nikah halal mereka haramkan bagi dirinya haram, ya enggak mau nikah, mengharamkan dirinya untuk menikah. Dan kalian juga mengikutinya?" "Bala, iya." "Watil ka ibadatuhum." Demikian hakikat peribadatan itu ketika Anda ya menyerahkan hak-hak halal haram itu kepada para rahib-rahib dan para pendeta-pendeta itu. Demikian ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang-orang yang melakukan syirik di dalam al-wala wal bara', dan ini kebanyakan adalah orang-orang munafik yang kemudian terjatuh pada kesyirikan ini. Ya, di mana mereka memberikan wala, loyalitas, dukungan, pembelaan terhadap kekufuran dan orang-orang kafir ya secara mutlak, ya, secara mutlak. Dan juga mereka membenci di dalam jiwanya kepada keimanan, keislaman dan juga orang-orang Islam.

0: maka mereka ini adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam kesyirikan al-wala wal baro. Padahal ya, loyalitas dan disloyalitas, kecintaan dan kebencian, pembelaan ya dan berlepas diri itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Kepada siapa kita harus mencinta, membela, mendukung ya. Kepada siapa juga kita harus membenci? Perbuatan-perbuatan seperti apa yang harus kita benci? Kita harus tidak dukung, kita harus tinggalkan itu. Ini berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau kebalikannya kita melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam al-wala dan baro sebagai satu bagian dari nilai ketauhidan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah melakukan kesyirikan pada hal tersebut. Di dalam surat Al-Maidah ayat 80 sampai 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamta lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun." Engkau lihat kebanyakan mereka berwala memberikan dukungan, kecintaan, loyalitas kepada orang-orang kafir. Amat buruklah apa-apa yang mereka kerjakan, yang mana hal tersebut membuat murka Allahu Azza wa Jal pada mereka dan mereka kekal dalam siksaan. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan Nabi dan pada apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentulah mereka tak akan menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai kekasih-kekasih mereka, aulia-aulia mereka. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, adalah orang-orang yang fasik. Demikian kesyirikan akbar yang banyak kemudian terjadi di sebagian orang yang terjatuh pada kesyirikan-kesyirikan tersebut, maka ancamannya adalah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka kalau mereka tidak bertobat sebelum meninggalnya. Dan demikian juga di sini adalah para pelaku sihir. Para pelaku sihir sahir ya. Orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan atau amal-amal sihir ya. Amal-amal sihir. Nah, di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi." Barang siapa membuat satu ikatan-ikatan kemudian meniupkannya, yakni melakukan praktek sihir. Mau melet ya, mau neluh, mau apa dengan berbagai macamnya gitu ya. Maka dia telah melakukan sihir dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Ya, syirik dengan kesyirikan akbar. Demikian para tukang sihir demikian. Dan orang-orang yang mendatangi mereka kemudian membenarkan apa yang mereka katakan, yang mereka nasihatkan ditaati untuk dikerjakan, maka orang semacam ini juga terjatuh pada kesyirikan akbar. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang sihir atau tukang ramal, peramal nasib, kemudian mereka membenarkan apa yang mereka katakan, maka mereka telah kufur dengan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari milah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi sihir. Kemudian bagaimana dengan jenis pelaku kekufuran? Banyak sekali sebenarnya gitu ya. Paling tidak di sini kalau misalkan kita berbicara tentang pembagian dari kufur akbar itu ada 7 macam-macamnya. Pelakunya, pelaku kekufuran tersebut juga terancam dengan kekufuran akbar. Orang dinyatakan sebagai orang yang kafir keluar dari Islam. Ya. Demikian. Ini ada 7, nanti bisa dibahas di bab-bab selanjutnya tentang ini. Dan kemudian juga ya beberapa yang bisa kita ketahui dari macam-macam orang-orang kafir ya dalam pembahasan hal-hal atau amal-amal ya yang dapat membatalkan syahadah ya, penggugur-penggugur keimanan atau keislaman. Tadi sudah disebutkan syirik dengan berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah dosa syirik. Yang kedua adalah orang-orang yang mengambil satu perantara seseorang yang sudah meninggal, ya, sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, potongan ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Perkataan orang-orang musyrik, ya, ketika mereka dinyatakan telah menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum, kami tidak mengibadah atau beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," melainkan supaya mereka bisa menjadi perantara kami untuk mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai perantara, wasilah untuk menyampaikan dengan keyakinan mereka, patung-patung yang dulunya orang soleh tersebut dapat mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan peribadatan. Yang demikian pun termasuk dalam kategori syirik akbar. Jadi dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, demikian. Kemudian juga orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikategorikan sebagai orang kafir dan orang musyrik yang jelas-jelas memang mereka bukan muslim atau bukan orang yang beragama Islam. Seperti ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Orang-orang Yahud wan nasara, innal ladzina kafaru. Jelas banget Allah sudah menyebutkan di situ, sesungguhnya orang-orang kafir itu ahlul kitabi, dari para ahlul kitab. Siapa? Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Orang yang ragu untuk mengkafirkan Yahudi dan Nasrani dengan anggapan bahwa sana toh mereka juga berbuat baik, mereka sebenarnya menyembah Tuhan yang sama cuman jalurnya berbeda. Demikian perkataan ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, bahkan sampai dengan adanya keyakinan-keyakinan demikian. Ya, tidak mengkafirkan padahal Allah sudah menjadikan mereka sebagai orang-orang kafir, ya. Dan juga ada orang-orang yang beranggapan bahwasannya ada ajaran yang lebih sempurna daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hukum-hukum yang lebih baik dan sempurna dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan pada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka mengaku telah beriman, tapi mereka hendak berhakim kepada tagut, orang-orang yang mereka berikan hak untuk membuat hukum. Mereka yakin kepada orang-orang yang telah mereka berikan hak tersebut bahwa hukum-hukumnya lebih baik daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Dan padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut tersebut, sembahan-sembahan selain Allah tersebut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah mengolok-olok atau menghina satu ajaran, satu bagian dari ajaran agama Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Taubah ayat 65 sampai 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Kalau engkau tanyakan kepada mereka, ya, orang-orang munafik, ya, ketika mereka berbuat yang demikian, mereka akan berkata, "Sebenarnya kami hanya bersenda gurau belaka, bercanda, ya, berolok-olok, bermain-main saja, jangan dianggap serius lah." kata mereka gitu. Katakanlah, patutkah kalian mengolok-olok, ya, merendahkan dengan olokan-olokan itu, ya, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya serta rasulnya? Tak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kalian bahwa kalian telah kafir sesudah iman kalian. Demikian apa yang dapat disampaikan. Sebenarnya masih banyak, ya, dari jenis-jenis kekufuran dan kesyirikan, ya, tetapi ini bisa menjadi PR buat kita semua untuk mengembangkannya masing-masing. Itu saja kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari pribadi dan dari syaitan, maka mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Wahyu Gumilang, MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, misar saitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan misar ini.
9: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
6: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah SWT istiqomahkan kita ya di jalan ketaatan. Semoga Allah SWT permudah segala urusan kita, dan semoga Allah berikan kita jalan keluar dari segala permasalahan kita. Dan baiklah pendengar, seperti biasa kita kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan menjawab dan juga mengupas ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua yang alhamdulillah telah kami himpun di meja redaksi kami. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Arifin SHI yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
11: Alhamdulillah sehat, tentu bagaimana kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat Ustadz, dan kita juga doakan ya para pendengar semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, baiklah pendengar, pada kesempatan kali ini telah kami himpun beberapa pertanyaan dari para pendengar semua, dan kita langsung saja bacakan ya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Rohendi. Pak Ustadz mau bertanya, kalau sholat tahajud itu berapa rokaat jumlahnya dan surat apa saja yang dibaca? Sekian, terima kasih. Iya, ini pertanyaan dari Pak Rohendi nih Pak Ustadz, terkait sholat tahajud. Yang pertama, berapa rokaat jumlah sholat tahajud? Kemudian yang kedua, surat apa saja yang dibaca ketika sholat tahajud? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
11: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, terkait jumlah rokaat sholat tahajud dan surat apa saja yang dibaca di dalam sholat tahajud. Para pendengar yang budiman, para ulama fikih bersepakat bahwa minimal jumlah rokaat dalam sholat tahajud adalah 2 rokaat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi raka'ataini khafifataini." Jika salah satu di antara kalian berdiri untuk menunaikan sholat malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat maksimal dalam sholat tahajud. Menurut madhab Hanafi, bahwa jumlah rokaat maksimalnya adalah 8 rokaat. Menurut madhab Maliki, 10 atau 12 rokaat, karena ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Adapun madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat bahwa jumlah maksimal rakaat sholat tahajud tidak terbatas. Terdapat hadis Zaid bin Khalid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW sholat malam 13 rakaat dan 3 rakaat darinya adalah sholat witir. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa beliau sholat malam 11 rakaat dan 3 rakaat darinya adalah sholat witir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah ditanya tentang sholat malam Rasulullah SAW, maka ia menjawab, maka na Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah SAW menunaikan sholat malam baik di bulan Ramadan maupun yang lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Dengan demikian, jumlah maksimal yang dianjurkan dalam sholat tahajud adalah 11 rakaat, yang tentunya di dalamnya ada sholat witir. Meskipun demikian, boleh melaksanakan sholat tahajud lebih dari 11 rakaat. Pendengar yang budiman, terkait dengan bacaan pada sholat tahajud, para ulama sepakat bahwa tidak ada tata cara tertentu untuk sholat tahajud atau sholat malam setelah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Seorang muslim sholat 2 rakaat, kemudian setelah salam sholat 2 rakaat lagi. Dan pada saat ia setelah membaca surat Al-Fatihah, ia membaca surat yang mudah baginya dari Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam.
10: Ya, baik, Masya Allah. Penjelasan yang gamblang ya dari Ustaz tadi terkait pertanyaan seputar sholat tahajud dari Pak Rohendi ya. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana jumlah rokaatnya dan juga surat apa yang harus dibaca, dan ternyata tidak ada bacaan khusus yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dewi Sinarwati. Pertanyaannya, saya benar-benar bingung di usia senja yang seharusnya memperbanyak ibadah nih, dibikin pusing dengan kemauan suami yang masih pengen usaha-usaha terus. Bagaimana ya? Iya, ini perbedaan pola pikir ya antara suami istri. Istrinya ingin memperbanyak ibadah, fokus ibadah di usia senja, sementara suaminya masih sibuk dengan usaha-usahanya gitu. Baik, bagaimana Ustaz tanggapannya?
11: Baik, terkait dengan suami yang sudah mencapai usia senja namun ia ingin usaha-usaha terus. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW telah memberitakan kepada kita bahwa seorang yang mencapai usia senja akan tambah cinta kepada harta. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, qalbu syekhi syabun ala hubbis nataini, hubbil aishi wal mali. Masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal, cinta berumur panjang dan cinta harta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya harumu ibnu Adam batashibu min husnatan, al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, tamak pada harta dan terus panjang angan-angan, yakni ingin terus hidup lama. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita telah mencapai usia senja namun pasangan hidup kita masih terus menginginkan usaha dan harta, maka kita ajak untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kebaikan bertambah usia itu hanya diiringi dengan bertambahnya amal salih. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwa tambah usia harusnya bertambah semakin baik. La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bi min qabli an ya'tiyah innahu idza mata inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sungguhnya, bila ia mati, maka terputuslah amalnya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Pendengar yang budiman, bagaimana menghadapi usia tua? Dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin disebutkan bahwa seyogianya orang yang usianya semakin menua untuk memperbanyak amal saleh. Meskipun para remaja juga seharusnya demikian, karena manusia tidak tahu kapan ia akan meninggal. Bisa saja seorang pemuda meninggal pada usia mudanya atau ajalnya tertunda hingga ia tua. Akan tetapi, yang pasti, orang yang sudah berusia senja, ia lebih dekat kepada kematian lantaran telah menghabiskan jatah usianya. Kemudian, apa amalan yang bisa kita kerjakan pada usia senja? Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab, ibadah-ibadah yang bersifat wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Semua itu, amal-amal wajib adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, menambah amal-amal sunnah. Yang keempat, banyak bertahmid, membaca alhamdulillah, membaca istighfar, membaca kalimat astaghfirullah, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar seperti berzikir dan membaca salawat. Yang keenam, rutin membaca zikir pagi dan petang. Yang ketujuh, tetap aktif dalam talabul ilmi, hadiri majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarullahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, rutin mempelajari Al-Quran dan merenungkannya lewat bahasan ulama dalam kitab tafsir yang tentu lebih mendalam dari sekedar terjemahan Al-Quran. Yang kesembilan, berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi salih dan saliha, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkinkan orang tua ketika akan meninggal. Yang terakhir adalah rajinlah berdoa seperti ini. Doa agar umur panjang dan penuh keberkahan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkailah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Wallahu a'lam.
10: Ya, baik, Masya Allah, itulah tadi dari Ustadz ya, nasihat bagaimana supaya kita bisa mengisi usia senja kita dengan amal soleh ya. Memang seyogianya ketika usia semakin bertambah, kita juga ibadah semakin bertambah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, boleh tidak ziarah ke kuburan sambil membaca surat Yasin? Iya, bagaimana Ustadz hukumnya berziarah ke kuburan dengan membaca surat Yasin?
11: Pendengar yang budiman, membaca Al-Quran di sisi kuburan bukanlah termasuk amalan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kuburan bukanlah tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Jadikanlah salat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah tersebut seperti kubur. Tempat yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an adalah masjid. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Oleh karena itu, pada saat kita berziarah kubur dan kita berada di sisi kubur, maka cukup bagi kita mendoakan kebaikan bagi penghuni kubur, seperti mendoakan agar penghuni kubur mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, mendoakan agar penghuni kubur mendapat nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Wallahu a'lam.
10: Ya, baik. Itulah tadi ya penjelasan dari Ustadz terkait bagaimana hukum membaca surat Yasin ketika berziarah kubur. Jadi memang tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan syariat dalam masalah tersebut. Baik, sudah jelas ya Ibu Ida dan juga para pendengar semua. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Ade Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum demonstrasi di dalam Islam? Syukron, jazakallah khair. Iya, ini bagaimana nih Ustadz hukum demo atau demonstrasi di dalam Islam?
11: Baik, terkait dengan hukum demonstrasi dalam Islam, pendengar yang budiman, unjuk rasa atau demonstrasi diartikan sebagai bentuk gerakan protes yang dilakukan di muka umum untuk menyampaikan aspirasi, mengontrol, menolak, dan menentang sebuah sikap, kebijakan, serta lain sebagainya. Unjuk rasa ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan juga dilakukan masyarakat pada umumnya. Unjuk rasa atau demonstrasi secara detail dan tersurat memang tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan kajian ulama klasik, sehingga menjadi tanggung jawab ulama kontemporer untuk memberikan jawaban dan kajian terkait hukumnya. Unjuk rasa sebagai produk hukum kontemporer yang belum ditemukan padanannya dalam kajian fikih Islam klasik tentunya berada dalam ranah fikih. Namanya fikih pastinya tetap memiliki dua kemungkinan hukum dalam pandangan ulama, boleh dan tidak boleh. Dari itu, ulama kontemporer tidak dalam satu kata terkait hukum demonstrasi. Ada yang mengatakan demonstrasi itu boleh dan ada yang mengatakan demonstrasi itu tidak diperbolehkan. Para ulama kontemporer yang melarang demonstrasi beralasan cara yang tepat untuk mengungkapkan aspirasi adalah dengan cara saling menasihati, bukan dengan berdemonstrasi. Penyampaian aspirasi melalui nasihat dan saling berwasiat menekan risiko kerusakan dan mudarat di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, cara-cara yang tidak sesuai syariat itu bisa memicu fitnah dan perpecahan sama umat Islam, lebih khusus persatuan dan kesatuan. Bagi kalangan ulama kontemporer yang memperbolehkan demonstrasi, menyatakan bahwa sekalipun perbuatan demonstrasi tidak diatur secara tersurat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, namun ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang anjuran menyuruh kepada kebaikan dan anjuran mencegah kemungkaran sudah menjadi bukti kuat akan kebolehan perbuatan demonstrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ditegaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbih. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Mereka menalar dan mengambil kesimpulan dari ayat dan hadis tersebut bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, sedangkan unjuk rasa dan demonstrasi menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk membangkitkan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka dari itu, perbuatan ini masuk ke dalam bagian dakwah nahi mungkar melalui tindakan dan sikap. Para ulama yang membolehkan pun menetapkan berbagai syarat. Di antaranya adalah, pertama, tuntutan bukan untuk melegalkan perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, demonstrasi harus menggunakan slogan dan kata-kata yang diperbolehkan oleh syariat. Ketiga, terhindar dari anarkisme, penjarahan, atau perkara mudarat lainnya. Apabila syarat-syarat tersebut tak terpenuhi, hukum berdemonstrasi dilarang karena mudarat yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Intinya, berdasarkan ranah perbuatan ini termasuk dalam kategori fikih, maka hukumnya berada di antara dua pendapat di kalangan para ulama kontemporer, boleh dan tidak boleh. Wallahu a'lam.
10: Ya baik, Masya Allah, penjelasan yang sangat gamblang ya tadi dari Ustadz terkait hukum demonstrasi di dalam Islam. Jadi memang ada dua pendapat antara yang boleh dan tidak boleh gitu. Adapun yang membolehkan juga ada syarat-syarat yang ketat gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Dewi Sinarwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, boleh nggak kloset membelakangi kiblat, muka kita ngadep ke timur? Iya, ini bagaimana Ustadz hukumnya kloset, membangun kloset membelakangi arah kiblat gitu.
11: Terdapat beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Namun di sisi lain terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat membelakangi arah kiblat. Lalu bagaimana hukumnya? Berapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya? Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Faqadimna Asy-Syam fawajadna marahida bunyat qibalal qibla fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala." Kalau kalian berada di tempat buang air, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke sebelah barat. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Dahulu ketika kami sampai di negeri Syam, kami mendapati tempat buang air dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami pun mengubahnya dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibawlin wala ghaitin." Maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula membelakangi arah kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Ada beberapa hadis lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku pernah naik ke atas rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Marwan bin Asfar rahimahullah, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Ibnu Umar menurunkan ontanya menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau buang air kecil menghadap kiblat. Maka aku bertanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, bukanlah perbuatan seperti itu dilarang?' Ibnu Umar berkata, 'Memang benar itu dilarang. Namun yang dilarang adalah ketika buang air di tempat terbuka. Adapun jika antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Daruqutni. Bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil yang melarang untuk buang air kecil atau buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya dengan dalil-dalil yang membolehkannya? Dalam kitab Taisirul Alam Syarhum Datil Ahkam menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hukum buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Di antaranya adalah para perawi hadis tersebut, yaitu Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim juga membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan Tahdhibus Sunan. Semua ulama ini berhujah dengan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam bab ini yang melarang secara mutlak. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Di antaranya Urwah bin Zubair, Rabi'ah dan Daud Adz-Dzahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang telah dibacakan. Namun para imam madhab seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Asy'abi, mereka berpendapat untuk merinci hukumnya. Mereka mengharamkan jika dilakukan di tempat terbuka dan membolehkan jika dilakukan di dalam bangunan atau semisalnya. Inilah pendapat yang benar yang menggabungkan semua dalil yang sahih dan tegas. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa madhab Syafi'i mengatakan bahwa kencing menghadap ke arah kiblat adalah haram saat di tanah lapang dan boleh di dalam bangunan, yakni kamar mandi ataupun toilet. Ini adalah pendapat Abbas bin Abdul Muttalib, Ibn Umar, Syami, Malik, Ishaq dan satu riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam.
10: Ya baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi sudah kita simak ya penjelasan dari Ustadz terkait hukum membangun kloset membelakangi kiblat gitu. Jadi tadi kita sudah simak ya bagaimana penjelasannya dari Ustadz. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya, dan juga terima kasih para pendengar yang sudah menyimak, wabil khusus yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya ya, yang tadi kita jawab. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjadi solusi atau jalan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsan

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
2: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
3: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
1: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Salman asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
6: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpati FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
5: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan keriban bagi dalam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pendengar, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawah Quran Terjemah yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun Quran ataupun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Baik pendengar yang berbahagia, bagi Anda yang memiliki mushaf dan juga waktu luang, bisa juga ikut bergabung. Dan pada akhirnya saya Huzaifa, selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya.

Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu dalam menyampaikan, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah wahai manusia, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya.

betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

maka tidaklah ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka tentang bagaimana sambutan mereka terhadap para rasul. Dan sungguh kami akan menanyai pula rasul-rasul kami tentang

0: kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
1: وَلَقَدْ

Sesungguhnya kami telah menciptakan ayah kalian, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan para pengikutmu semuanya."

Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga."

Dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

0: Keduanya pun berkata, "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."
1: Qala bitu ba'dukum li ba'din 'aduwwun

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, Di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

Hei anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat.

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hei anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman-Nya, berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya. Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali. Sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam.

Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya.

barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hanya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa kullil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman.

0: Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu?
1: Berjilbab berhijab.
0: Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita. Bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya. Mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Nauzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin.
1: Itu berbahaya.
2: Pustaka Islam.
3: Yakin dan tawakal ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa diandalkan, maka dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bertawakal. Jadi keyakinan inilah yang intinya harus terus dipupuk oleh kita semua. Apa itu keyakinan? Syekh Al-Utsaimin mengatakan huwa quwwatul iman wasabat. Kekuatan, kekokohan dalam iman. Itu yakin, imannya kuat, imannya kokoh. Bahkan beliau mengatakan saking kokohnya, saking kuatnya keimanan seseorang, dia melihat perkara-perkara yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan terlihat nyata jelas oleh matanya. Sesuatu yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat, tapi dia yakini seakan-akan nampak jelas di matanya. Saking kuat keimanannya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti apa yang Allah kabarkan pasti benar adanya. Karena itu ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, menghujam tanpa ada keraguan sedikit pun, maka otomatis dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam semua urusan. Dia hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ini semua.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Zikir Sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau ke mana ya, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok ya, ha? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا نور على Bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian sore disiarkan langsung dari Studio 1. Selamat mengikuti.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz dzulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore kali ini kembali kita berjumpa di jalinan udara di 106.3 Simpati FM Suara Dakwah Islam. Bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan kali ini? Semoga tentunya kami berharap Anda beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan tentunya kita jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari-hari berikutnya lebih baik lagi tentunya. Tak lupa kami menyapa pendengar juga yang menyimak melalui streaming di www.simpatifm.com tentunya, di luar wilayah Ciayu Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Semoga dalam keadaan sehat juga, amin ya robbal alamin tentunya. Dan bagi yang sedang sakit ataupun sedang ya berada di rumah sakit ya, semoga Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Nah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seperti biasa di setiap Ahad sore kita temani ruang dengar Anda dengan acara ataupun sajian kajian sore, insya Allah kurang lebihnya 1 jam ke depan ya. Kita akan kembali menyimak penjelasan dari narasumber kita Ustaz Muhajir ya, Habibullah Ta'ala, terkait keislaman. Dan alhamdulillah narasumber kita pun telah hadir di studio Simpati FM. Sebelumnya coba kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar antum Ustaz?
1: Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Dan tentunya kita pun juga berharap untuk antum, untuk panjenengan semua pun sama. Ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja, ya tanpa kurang suatu apapun, insya Allah, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Nah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya narasumber kita yang seperti biasa tentunya akan menyampaikan kajian di sore kali ini. Dan satu hal yang akan dibahas ataupun dikaji di kesempatan sore kali ini adalah terkait bulan Zulhijjah, tepatnya yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya, yang tentunya mesti kita perhatikan dan tentu apa saja yang mesti kita amalkan ataupun lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan bagi Anda pun nanti kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya ataupun mungkin ada hal yang kurang jelas bisa disampaikan pula. Seperti biasa di layanan yang telah kami siapkan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063 ya, untuk bertanya ataupun mungkin ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi di kesempatan sore kali ini tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillahi azakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Saudaraku kaum muslimin dan juga para pendengar yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah di petang atau sore kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah yaitu nikmat tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, maka Allah yaitu memberikan peringatan kepada kita bahwasanya siksaan Allah amatlah dahsyat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian di sore kali ini, ya, kita akan sampaikan berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun di hari ini, insya Allah kita berada di tanggal 7 Dzulhijjah. Terlambat ya? Tidak ada kata terlambat. Walaupun tanggal 1 hingga tanggal 6 sudah lewat kemarin, sekarang kita masuk tanggal 7 Dzulhijjah, jadi bagi kita tidak ada kata terlambat. Apa yang tersisa, apa yang ada, ya benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, yaitu untuk diisi dengan berbagai amal-amal kebaikan. Yang pertama yang perlu kita ingatkan, ada satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ini surah At-Taubah ayat ke-36. Dari surah At-Taubah ayat 36 ini, ya, ini menegaskan bahwa hitungan bulan dalam satu tahun menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi, yaitu satu tahun ada 12 bulan. Ya, satu tahun ada 12 bulan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah, ya, ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya, ada bulan-bulan haram. Itu 4 bulan dari 12 bulan itu. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, 4 bulan yang haram tersebut, nanti 3 diantaranya adalah berurutan, sementara yang 1 itu berpisah. Lah, apa yang berurutan? Pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan Muharram. Ini urut. Sementara satu yang pisah adalah Rajab. Lah, 4 bulan ini adalah termasuk bulan-bulan yang haram. Dikatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan yang haram. Kenapa dikatakan haram? Nanti dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa di dalam 4 bulan tersebut haram, yaitu melakukan kemaksiatan. Ini amat sangat ditekankan, yaitu haram melakukan kemaksiatan, dan lebih khusus adalah pembunuhan, penumpahan darah. Jadi penumpahan darah itu amat sangat ditekankan, haram hukumnya, yaitu dilakukan pada 4 bulan tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam satu kisah-kisahnya, kalau sudah memasuki bulan-bulan haram, ya ketika mereka berjalan-jalan di pasar, mereka selalu memegangi yaitu anak panahnya. Jangan sampai yaitu melukai orang lain. Ini termasuk menumpahkan darah. Walaupun tidak sampai membunuh. Ya, jadi agar tidak melukai orang lain, sampai anak panahnya dipegang di ujungnya. Saking sangat menghormati bulan-bulan yang Allah muliakan itu. Dan orang-orang musyrikin pun mereka juga sangat antusias, yaitu memuliakan bulan-bulan haram ini. Sehingga ketika dalam mereka berperang, ketika sudah masuk di bulan-bulan haram, mereka segera yaitu menghentikan yaitu peperangan tersebut. Ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu memuliakannya. Ini dalam tafsir yaitu As-Sa'di. Dan dikatakan oleh yang lain, kenapa bulan yang 4 ini dikatakan bulan-bulan yang haram? Sebab bahwa di dalam bulan itu yang namanya pembunuhan atau penumpahan darah itu benar-benar ditekankan, yaitu adalah larangan keras. Demikian pula yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa di dalam bulan-bulan yang haram tersebut, 4 bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ini amat sangat ditekankan jangan berbuat maksiat di dalamnya. Sebab perbuatan maksiat yang dilakukan di dalamnya itu akan dilipat gandakan dosanya. Hal ini mengandung satu pengertian, maka hendaklah di 4 bulan tersebut pun itu hendaklah memperbanyak amal-amal kebaikan. Sebab amal-amal kebaikan yang dilakukan di 4 bulan haram ini itu akan dilipat gandakan yaitu pahalanya. Ini masya Allah. Hal ini pun juga sebagaimana yaitu seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu menyebutkan bahwa bulan ini dikatakan bulan yang haram, bulan yang Allah muliakan, sebab pahala-pahala dari amal kebaikan pun akan dilipat gandakan di bulan tersebut. Tapi sebaliknya, dosa-dosa dari kemaksiatan yang dilakukan pun akan dilipat gandakan ya di dalamnya. Maka ini termasuk bulan yang haram. Pada intinya bahwa di bulan-bulan yang haram, sebetulnya juga di bulan-bulan yang lain, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Sedangkan di 4 bulan yang haram yang telah Allah sebutkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ini amat sangat ditekankan agar diperhatikan, agar lebih memperbanyak diri untuk melakukan amal-amal soleh. Pada dasarnya demikian. Tapi kalau kita lihat dalam tekstual ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat larangan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di dalamnya. Yang pada intinya konteksnya adalah agar kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, ya amal ibadah. Tapi tekstualnya adalah jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat. Kenapa demikian? Secara permisalan demikian, bahwa ketika dalam hubungan kita dengan sesama, misalnya dalam satu keluarga, seorang laki-laki, seorang suami, dia dianjurkan supaya memperbanyak berbuat baik kepada istrinya. Ya, dia dianjurkan supaya memperbanyak perbuatan baik kepada istrinya. Sangat mencintai, sangat menyayangi, gemati, ya, loman, yaitu kepada istrinya. Tapi langkah pertama dan paling utama dalam rangka yaitu berbuat baik itu adalah menahan diri, mencegah diri, jangan sampai berbuat zalim. Sebagaimana seorang suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya, maka langkah pertama dan paling utama yaitu adalah seorang suami hendaklah dia menahan diri, mencegah diri, jangan sampai menyakiti perasaan sang istri. Itu yang lebih utama. Ketika seorang laki-laki dia sudah berusaha menahan diri, mencegah diri untuk tidak menyakiti perasaan yaitu istrinya, subhanallah, ini sudah merupakan satu kebaikan. Merupakan satu kebaikan. Kemudian ketika sudah dilanjutkan dengan amal-amal baik yang lain, ya kita contohkan, ini kaitan dengan suami istri, suami sudah menahan diri tidak menyakiti perasaan sang istri, kemudian setiap hari dia memberikan nafkahnya, yaitu kepada istri, mungkin 50 ribu mungkin. Mungkin ini bisa cukup, mungkin bisa kurang. Tapi dengan pertama dan yang paling utama, dia tidak menyakiti perasaan istrinya, maka 50 ribu itu sangat berharga sekali. Mungkin kalau para laki-laki yang seperti ini, masya Allah,

Allah lebih dari cukup. Laki-laki langka padani. Tapi coba kalau kita balik permisalan ini. Seorang laki-laki yang dia setiap hari memberikan nafkah kepada istrinya 500 ribu per hari. Bukan hanya 100. Bukan hanya hanya 50 ribu per hari. 500 ribu per hari. Dia sebagai suami memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi

Rp40.000. Ini laki-laki yang baik. Dibandingkan dengan 500 ribu per hari, tapi selalu menyakiti perasaannya. Maka ini tekstualnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim. Maka kita mengambil pelajaran ini, bahwa mengisi dengan berbagai amal kebaikan, bahkan memperbanyak amal kebaikan di bulan-bulan haram, itu sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa, yang pertama dan paling utama, tahan diri. Jangan berbuat zalim. Dan perbuatan zalim yang amat sangat zalim kepada Allah, itu tiada lain adalah perbuatan syirik. Sebab inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan kepada Allah, sungguh itu perbuatan zalim yang sangat besar. Kendati pun sholatnya wekel, kalau orang Jawa, orang Cirebon. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, zikirnya rajin, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di satu saat, maka nilai-nilai kebaikan itu akan hilang semua. Ya, bisa-bisa akan menjadi habitat a'maluhum. Hilang semua itu amal kebaikan yang dia lakukan itu. Maka tekstualnya, jangan berbuat zalim. Ini langkah awal dan langkah yang sangat utama. Kalau ini sudah dilakukan, satu kebaikan. Syukur-syukur nanti ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ini terkait dengan 4 bulan yang haram. Nah, kita berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sekarang. Tepatnya tanggal 7 Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini salah satu dari bulan yang haram. Sebagaimana dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, bahwa 4 bulan yang haram di sisi Allah, satu Dzulqa'dah telah lewat kemarin, kemudian Dzulhijjah, kita sekarang berada di tanggal 7, dan nanti bulan Muharram setelah Dzulhijjah. Ini termasuk bulan-bulan yang haram, dan yang satu bulan Rajab. Maka isi dengan sebaik mungkin, sebanyak mungkin amal-amal kebaikan. Tapi langkah awal, tahan diri, cegah diri, jangan berbuat zalim. Ini keumuman, yaitu di bulan-bulan yang haram tersebut. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabu ilallah min hadihil ayam, yakni ayamil usr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai." Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan yang lain, kecuali Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan para ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya, tidaklah dari beberapa hari, yang mana amal soleh yang dilakukan di beberapa hari itu amat sangat tercintai di sisi Allah, yaitu dari hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama, yaitu di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Ini amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Amal tersebut lebih dan sangat Allah cintai. Ya, lebih dan sangat Allah cintai dibandingkan amal soleh yang sama yang dilakukan, yaitu di hari-hari yang lain. Bahkan amal soleh apapun itu bentuknya yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk hari ini, tanggal 7. Ya, ini amal soleh yang amat sangat Allah cintai dibandingkan dengan amal apapun.

0: yaitu selain di hari-hari tersebut. Hingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Maka Rasul menjawab, "Walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai." Tapi Rasul kemudian meneruskan jawabannya, "Walal jihadu fisabilillah illa kecuali." Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai. Kecuali dibandingkan dengan orang yang dia melakukan jihad fisabilillah, keluar fisabilillah, yaitu dengan jiwanya dan hartanya, dan ia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Hanya tinggal doa. Artinya, kalau dibandingkan dengan orang yang dia keluar dalam rangka jihad fisabilillah, kemudian dia menjadi syuhada, lah itu baru bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Selain itu, tidak ada yang bisa dibandingkan. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama ya di bulan Dzulhijjah, masya Allah, itu ahabbu ilallah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mangga sisa hari yang ada, hari ini hari ke-7, besok hari Tarwiyah hari ke-8, dan besok lusanya itu hari Arafah tanggal 9, dan nanti tanggal 10 di hari Rabu. Isi dengan sebaik mungkin di hari-hari sisa di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Coba kita lihat sholat kita. Ya, kita tingkatkan sholat kita. Berarti ada penambahan rokaat? Ya bukan. Untuk sholat wajib sudah ditentukan. Kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin sholat wajibnya tidak berjamaah, maka diusahakan ya di 10 hari pertama ini, yaitu dengan berjamaah. Kalau kemarin berjamaah, kemudian zikirnya berkurang, maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, tingkatkan kualitasnya, yaitu dengan berjamaah, kemudian berzikir yang baik setelah sholat wajibnya. Artinya dari sisi sholatnya kita tingkatkan kualitasnya. Kalau kemarin sholat berjamaahnya yaitu masih ada kekurangan, maka di 10 hari pertama atau di sisa-sisa hari ini ya kita tingkatkan. Kalau bisa 5-0. Artinya 5 kali sholat wajib dalam sehari itu ya kita lakukan semuanya. Kalau kemarin mungkin 3-2, 3 sholat berjamaah, 2-nya sholat di rumah. Nah sekarang kita tingkatkan 5-0. 5 kali berjamaah di masjid sama sekali tidak ditinggalkan. 0. Itu artinya ada peningkatan yaitu mutu kualitas dalam sholat kita. Termasuk sholat sunnahnya. Kalau kemarin setelah Ramadan sholat tahajudnya ya ditinggalkan, maka ini kita ingatkan kembali ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan mudah-mudahan bisa seterusnya ada peduli, ada perhatian, ada semangat untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Mungkin kalau dirinya merasa, oh malamnya susah bangun, berat bangun, maka lakukan di 10 hari pertama ini, yaitu sholat lail, sholat malamnya sebelum tidur. Mungkin kalau misalnya berat, setelah sholat isya selesai pulang ke rumah, aktivitas seterusnya, kemudian lupa tidur, terasa berat juga. Maka untuk antisipasinya, sholatnya isya berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat ba'diyah isya-nya langsung sholat tarawih. Kalau Ramadan kan begitu. Nah sekarang ini bukan Ramadan, setelah sholat ba'diyah isya sholat yaitu sunnah qiyamul lailnya, walaupun hanya 2 rakaat plus yaitu witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Dah, yang penting ada. Nanti malam bisa bangun tidur, yaitu bisa sholat yang genap. Artinya ada peningkatan, yaitu di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya sisanya, malam ini, besok, dan besoknya. Termasuk puasanya, ini kita ingatkan kembali. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa. Sudah kelewat kemarin, maka besok hari Senin tanggal 8 sedapat mungkin bisa yaitu melaksanakan yaitu sholat di hari tarwiyah. Kalau para kiai kita senantiasa mengingatkan dengan hadis saumu yaumat tarwiyah kafaratun sanah wa saumu yauma arafah kafaratun sanatain. Ini hadis riwayat dari Abu Syaikh dari Abdullah bin Abbas. Berpuasa satu hari di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah hari di mana dimulai manasik haji. Itu maksudnya, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi nanti malam ini para jamaah haji sudah bergerak, yaitu melaksanakan yaitu manasik hajinya dari pakai ihramnya dan lain sebagainya. Jadi puasa satu hari di hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah ini bisa menghapus kesalahan dosa satu tahun. Dan berpuasa satu hari di hari Arafah. Hari Arafah maksudnya adalah hari di mana para jamaah haji mereka sedang wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa satu hari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa menghapus yaitu 2 tahun ya dari kesalahannya. Setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Hanya hadis ini para imam madhab atau para ulama itu ada perbedaan pendapat bahwa hadis ini adalah dhaif, ya lemah derajatnya. Maka karena ini lemah, sebagian para ulama berpandangan maka ini tidak bisa dijadikan dalil tentang puasa tarwiyah. Kecuali nanti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau membolehkan puasa yaitu tarwiyah dengan dalil ini. Walaupun diyakini dhaif. Itu dalam rangka untuk fadailul a'mal. Ya, ini perbedaannya. Tapi apakah berpuasa di hari ke-8 bulan Dzulhijjah itu dilarang? Tidak. Semua sepakat diambil dari keumuman, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Maka tanggal 8 tetap itu dibolehkan, yaitu menggunakan yaitu sifatnya umum, bukan muqayyad. Ya. Jadi ghair muqayyad. Nah, adapun pada tanggal 9-nya itu para ulama sepakat ada puasa sunnah muqayyad. Artinya memang ada dalil secara khusus dan diakui, yaitu dengan istilah puasa sunnah di hari Arafah. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu wasana alati ba'dahu. Wasiyamu asura ayukafira asana alati qoblahu. Berpuasa satu hari di hari Arafah, aku berharap, kata Rasul, aku berharap kepada Allah itu bisa menghapus yaitu kesalahan satu tahun yang sudah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Dan berpuasa di hari Asyura, 10 Muharram, maka aku berharap dengan itu, satu hari itu bisa menghapus kesalahan selama satu tahun, yaitu satu tahun yang sudah berlalu. Ini hadis sahih. Artinya, untuk puasa yang bisa kita lakukan besok, ya, hari Senin, itu dengan niat puasa Senin, ya mangga, puasa mutlak, ya, di 10 hari pertama, mangga, boleh, atau digandengkan, ya, silakan. Untuk puasa sunnah, itu boleh dengan beberapa niat disebutkan oleh para ulama. Nah, adapun di hari Selasanya, besok, hari Selasa, itu adalah puasa sunnah Arafah. Nah, hari Rabunya haram untuk berpuasa. Sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nanti sholat id dan juga penyembelihan hewan kurban. Nah, ini amalan yang bisa kita lakukan di sisa-sisa hari di 10 awal di bulan Dzulhijjah berkaitan dengan puasa. Hanya mengingatkan kepada kita semua, insya Allah besok diusahakan bisa berpuasa. Kemudian yang lebih utama lagi, lusa hari Selasa. Ya, hari Selasa yaitu diusahakan bisa berpuasa. Dengan satu hari berpuasa di hari Arafah, maka kesalahan selama dua tahun itu diharapkan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tahun yang sudah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Nah, adapun untuk persiapan sholat id, maka insya Allah adab-adabnya ini sering kita sampaikan. Yang jelas sebagai pengingat, yaitu untuk pelaksanaan sholat id, ya diharapkan jangan makan terlebih dulu. Beda dengan sholat Idul Fitri, itu disunahkan makan terlebih dahulu setelah subuh atau ketika hendak berangkat ke tanah lapang. Adapun untuk sholat Idul Adha, itu dianjurkan, itu hendaklah berpuasa. Artinya jangan makan sejak dari subuh sampai mau hendak berangkat ke sholat idnya, itu jangan makan. Adapun yang lain, yaitu mandi dulu, berpakaian yang rapi, insya Allah semuanya sudah hafal itu. Hanya saya ingatkan bahwa untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di tanah lapang, itu sunnahnya jangan makan terlebih dulu, atau dengan istilah berpuasa dulu. Nanti makannya setelah pelaksanaan sholat idnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua dan menjadi pengetahuan sebagai landasan kita beramal. Mumpung masih berada di 10 hari pertama, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya tema besar kita yang disampaikan oleh narasumber Al-Ustadz Muhajir Hafidzahullah Ta'ala tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tentunya yang harus senantiasa kita perhatikan ya. Tadi telah disampaikan oleh narasumber kita, terlebih kita kembali kuatkan ya, tidak melakukan kemaksiatan ya, terlebih tentunya pertumpahan darah, dan perbanyak amal soleh. Kemudian juga puasa ya, bisa dimulai tanggal 1 ya, ataupun jangan sampai terlewat di tanggal 9-nya ataupun puasa Arafahnya tentunya. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, bagi Anda ingin bertanya, mengasilahkan di layanan pesan singkatnya ataupun via SMS di 0877-0101063. Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan yang berikut ini.

saat terdiam dalam kesunyian. Terkadang kita mengenang peristiwa masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan yang pernah dialami. Sungguh, saat seperti itu merupakan tindakan yang amat sia-sia. Karena betapapun sedihnya kita, hal itu tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah akan memupus semangat hidup, mengurangi tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berpikir dan bersikeras bahwa sesuatu yang telah terlewati merupakan takdir yang tidak bisa terelakkan dan harus disikapi dengan keikhlasan serta ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman di Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai ayat ke-23. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Melipat berkas-berkas masa lalu dan tidak pernah melihat kembali, lalu ditutup rapat-rapat, selanjutnya disimpan dalam ruang pengelupaan dan mengharapkan pahala atas sebuah kesabaran dalam menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan, merupakan suatu tindakan orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena masa lalu telah berlalu dan habis masanya. Karena kesedihan yang berkepanjangan tak akan mampu mengembalikan harapan yang tak teraih oleh tangan. Karena keresahan yang mengendap tak akan dapat memperbaiki kenyataan yang tak sesuai dengan impian. Karena kekecewaan yang meradang tak akan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Karena kegalauan yang meredam ketenangan tak akan mampu memberikan kebahagiaan yang memang bukan milik kita. Janganlah kita hidup dalam mimpi buruk masa lalu, atau hidup di bawah payung gelapnya masa silam. Jika kita demikian halnya, berarti kita berupaya untuk menghentikan aliran kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan sama halnya dengan orang yang menyesali serta meratapi suatu peristiwa yang terjadi dan bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dengan mengait-ngaitkan masa lalunya. Pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa selalu menengok lembaran masa lalu hanya akan memudarkan harapan masa depan yang disediakan Allah buat kita jalani? Jadi, jangan mendahului peristiwa yang belum terjadi hingga menyia-nyiakan waktu kita yang sangat berharga. Sebab hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan terwujud. Berpikirlah yang jernih, walau kita masih terkadang mengintip masa lalu yang menyedihkan, namun bukan berarti menghentikan langkah kita ke depan. Karena angin akan selalu berhembus ke depan, air terus mengalir mengikuti arus, sebab segala sesuatunya bergerak maju ke depan. Oleh karena itu, janganlah pernah kita melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Selamat 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, masih ada 163 Simpati FM Suara Dakwah Islam. Kita masih dalam acara kajian sore di kesempatan kali ini. Dan tadi telah disampaikan oleh narasumber kita ya, satu tema yang tentunya mudah-mudahan kembali mengingatkan kita tentang di mana kita hari ini, yaitu pembahasan tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah tentunya. Dan tadi telah disampaikan oleh narasumber kita, mengingatkan kembali kepada kita tentang apa yang mesti kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ya, ayat yang ke-36 tentunya, yang mana di bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan haram ya, yang tentunya di antaranya 3 bulan berurut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab, yang mana di dalamnya tadi disampaikan kita tentunya haram untuk melakukan kemaksiatan, terlebih ya lebih khususnya adalah penumpahan darah tentunya. Dan kita ditekankan untuk bisa senantiasa memperbanyak amal, ya amal soleh, terlebih pada bulan-bulan haram tentunya lebih ditekankan lagi, dan juga mencegah diri kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian juga kita diingatkan ya untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, terlebih juga bisa berpuasa ya semenjak di tanggal 1 Zulhijjah, ataupun bila tidak sempat ya masih ada wabilusus di tanggal 9-nya yaitu di puasa Arafah tentunya. Nah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan tentunya kita senantiasa bisa ya melakukan beragam macam amal soleh, masih ada kesempatan, dan tentunya puncaknya ya bagi yang ingin berkurban juga di tanggal 10-nya dan juga di hari Tasyrik tentunya. Nah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, nampaknya sampai di sini juga perjumpaan kita di kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan senantiasa bisa kita amalkan, terlebih juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Baik pendengar, saya Muhammad serta kru yang bertugas di kesempatan sore kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti kajian sore. Terima kasih atas kebersamaannya.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
9: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
8: Dapat info dari mana emang Salman?
9: Itu dari Radio Simpat FM.
8: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
9: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
8: Daftar? Gimana caranya?
9: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
8: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
9: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
8: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
9: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
8: Oke deh, makasih ya.
9: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
8: Oke lah, siap.
10: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

sejak umat terdahulu. Sedekah merupakan salah satu amal yang disyariatkan. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahalanya semata. Sedekah berbeda dengan hadiah. Begitu juga dengan zakat. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan, menafkahkan sebagian yang kita punya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih baik daripada hanya sekedar memberi tanpa arti atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang demikian itu tidaklah ikhlas dan tidak akan pernah ada nilainya di mata Allah. Meskipun kita menyedekahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain, tapi jika mengharapkan imbalan yang muluk-muluk, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Karena sebenarnya sedekah adalah untuk diri sendiri. Jadi, jika sedekah dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasan yang akan diberikannya, karena nilai ikhlas itu sendiri sudah dikuadratkan oleh Allah Ta'ala. Tak sedikit yang langsung menerima balasan dari sedekahnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika sedekah karena ada maksud-maksud tertentu atau tidak disertai dengan hati yang ikhlas, itu berarti ia telah mengurangi balasan sedekah yang akan diterimanya, sehingga akan dikembalikan kepada si pemberi sedekah dengan jumlah yang berkurang dari seharusnya. Bukankah siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang yang gemar memberikan sedekah akan membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Bukan hanya itu, manfaat sedekah juga bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak tahu apa artinya berbagi atau sekedar tahu secara teori akan lebih memahami pentingnya bersedekah. Juga dapat membuka pikiran orang lain bahwa dimanapun manusia berada, pastilah membutuhkan bantuan orang lain, sehingga termotivasi untuk ikut juga memberikan sedekah, baik langsung saat itu atau di lain waktu dan tempat yang berbeda. Banyak bersedekah akan memberikan ketenangan batin dan jiwa, selain bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, bagi Anda yang selalu resah dan gelisah, kenapa tidak mencoba untuk mendawamkan bersedekah? Wallahu a'lam.

0: dikatakan. Perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintahnya, siksanya, azabnya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ah

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

manakala kita memperhatikan dengan jeli dan dengan seksama bahwasanya seruan dakwah para nabi dan rasul di setiap saat dan setiap waktu kepada kaumnya adalah ya qaumi'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah semata. Tidak ada bagi kalian ilah yang disembah oleh kalian selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepadaku. Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk wadhifatun wahidatun wa mas'uliyatun wahidatun hiya ibadatullah wahda. Adalah untuk satu profesi, untuk satu tanggung jawab, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan keriban bagi dalam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pendengar, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawah Quran Terjemah yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun Quran ataupun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Baik pendengar yang berbahagia, bagi Anda yang memiliki mushaf dan juga waktu luang, bisa juga ikut bergabung. Dan pada akhirnya saya Huzaifa, selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya.

Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu dalam menyampaikan, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah wahai manusia, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya.

betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

maka tidaklah ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: maka sungguh akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sesungguhnya kami telah menciptakan ayah kalian, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman kepada Iblis, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan para pengikutmu semuanya."

Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga."

Dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya pun berkata, "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang

0: يَشْكُرُونَ.
1: Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, Di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

Hei anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat.

Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan, demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hei anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-264, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Orang yang berbuat seperti itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang berbuat seperti itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu batu itu menjadi bersih dari tanah. Mereka tidak berkuasa sedikitpun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui siaran udara radio kesayangan kita dalam rubrik Inspirasi hari ini. Pendengar, sifat tawadu atau rendah hati telah menjadi bagian dalam diri seorang yang telah mengazamkan dirinya sebagai pelopor kebaikan. Masyarakat akan sangat menilai dirinya, di samping mereka jualah sebagai kalangan yang mengharap banyak mendapat bimbingan dan pencerahan dari seorang penebar hidayah. Maka menjadi kelaziman bagi seorang penebar hidayah memiliki sifat rendah hati atau tawadu dimanapun ia berada. Karena seorang yang menjadi teladan pencerahan adalah seorang pelopor kebaikan. Ada pengalaman menarik di satu kisah seorang ikhwah. Ketika ia mendatangi murobinya atau pembimbingnya yang sudah sepuh. Waktu itu sang murobi seperti biasa berada di pondokannya sedang membaca kitab. Sebuah pondokan kecil di tempat yang jauh dari keramaian kota. Ikhwah kita ini datang mendekatinya sambil mengucapkan salam. Ia agak bergegas dan tampak di raut wajahnya sedikit kegelisahan. Assalamualaikum, Ustaz. Salamnya ke sang murobi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan anakku. Jawab sang murobi setelah menoleh dan menutup kitabnya menyambut hangat. Mari masuk, mendekat sini. Keduanya pun duduk bersila berhadapan. Sudah lama antum tidak datang ke sini. Lanjut sang murobi melepas rindu. Afwan Ustaz, kalau sudah lama anak tidak berkunjung ke tempat Ustadz. Jawab ikhwah kita ini membuang gelisah di raut wajahnya dan mulai tersenyum. Bagaimana perkembangan dakwah kita? Tanya sang murobi penasaran membuka obrolan. Ya, bukan sembarang obrolan. Tapi obrolan para pejuang dakwah. Penebar hidayah. Obrolan para pelopor kebaikan. Alhamdulillah perkembangan dakwah kita sangat baik Ustadz. Tapi jawabnya agak sedikit lesu. Ada apa anakku? Tanya sang murobi kemudian mendeteksi gelisah yang sedang hinggap pada muridnya ini. Ustaz, ana diterima kerja di kota Ustaz. Ungkap sang ikhwah agak ragu. Oh ya? Sebagai apa? Tanya sang murobi. Ana dipromosikan menjadi kepala manajemen di sebuah perusahaan di sana, Ustaz. Oh iya, syukurlah. Timpal sang murobi bahagia. Dan melihat ini, seakan urat ikhwah tadi agak merenggang, kegelisahannya perlahan menghilang. Lalu Ustaz, kalau tidak keberatan, berikan ana petuah agar bisa berhasil, Ustaz. Ucap sang ikhwah penuh harap sambil menunduk. Ia pun menanti perkataan murobi di hadapannya. Sejenak kemudian, anakku, jadilah seperti air. Dan jangan ikuti jejak awan. Untaian kalimat itu singkat meluncur tenang dari mulut sang murobi. Namun, ikhwah kita ini belum bereaksi. Ia seperti berpikir keras memaknai kata-kata murobinya. Anakku, air mengajarkan kita untuk senantiasa merendah. Walau berasal dari tempat yang tinggi, ia selalu ingin ke bawah. Semakin besar, semakin banyak jumlahnya, air kian bersemangat untuk bergerak ke bawah. Ia selalu mencari celah untuk bisa mengaliri dunia di bawahnya. Jelas sang murobi bijaksana. Jangan sekali-sekali seperti awan. Perhatikanlah, awan berasal dari tempat yang rendah. Tapi ia ingin cepat berada di tempat yang tinggi. Semakin ringan, semakin ia tidak berbobot, awan semakin ingin cepat meninggi. Dan ketinggian awan cuma jadi bahan permainan angin. Dengan tenang, ia menyimak penjelasan dari sang murobi dan ikhwah kita ini pun mengangguk pelan mulai memahami. Pendengar yang berbahagia, 1001 harap kerap dialamatkan kepada para pelopor kebaikan. Mereka yang berharap adalah kaum lemah yang butuh perlindungan,
kaum miskin yang menginginkan bantuan, dan masyarakat awam yang rindu bimbingan dan pencerahan. Rangkaian harap itu berujung pada satu titik, yakni agar mutu baik para pelopor kebaikan tidak cuma berhenti pada diri si pelaku, tapi bisa mengalir ke kaum bawah, membasahi cekungan harap yang kian mengering, dan menghidupkan benih-benih hijau yang mulai menguning, sebagai apapun dan dimanapun ia berada. Inilah buah dari sifat ketawaduan seorang pelopor kebaikan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi hari ini adalah jadilah seperti air yang mengalir dan terus mengalir menyegarkan kehidupan di bawahnya. Karena ada sebagian mereka yang justru sebaliknya. Mereka seperti awan yang kian menjauh meninggalkan bumi, seolah ada yang ingin mereka ungkapkan, yakni selamat tinggal dunia bawah. Maaf, kami sedang asyik bercengkrama bersama angin. Demikian pendengar, semoga kita bisa menjadi seperti air dan bukan seperti awan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keberkahan hidup merupakan dambaan setiap orang, keluarga, maupun masyarakat dan juga bangsa. Sebab dengan keberkahan itulah, setiap orang dipastikan mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupannya, baik yang berat dan kompleks, apalagi yang ringan dan sederhana. Sebaliknya, tanpa keberkahan hidup, setiap orang pasti tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Adapun keberkahan, hanyalah akan diraih dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keimanan yang bersih, tulus dan jauh dari perbuatan syirik, serta ketundukan dan kepatuhannya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilakunya benar-benar mencerminkan ketakwaan, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan Allah. Keimanan dan ketakwaan semacam itulah yang akan melahirkan keberkahan, sebagaimana Allah Ta'ala dengan jelas telah berfirman di Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96, yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sebaliknya, apabila keimanan dan ketakwaan melemah dan diganti dengan kecintaan kepada dunia, maka keberkahan akan diangkat dan dicabut oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dan menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka akan dicabut kehebatan Islam. Dan apabila mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu, yaitu keberkahan dari langit yang bersumber dari ridho dan ampunan Allah. Menghadapi berbagai persoalan yang menimpa umat dan bangsa kita sekarang ini, terutama persoalan akhlak dan moral, hendaknya setiap kita aktif berbuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Umat Islam harus menjadi pemain, jangan sampai hanya menjadi penonton. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, harta, bahkan juga dengan kekuasaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka rubahlah dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka cukuplah dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mari kita mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu pribadi atau diri kita sendiri. Baru kemudian kita melangkah kepada keluarga kita, kemudian masyarakat, dan seterusnya. Apabila hal ini menjadi bagian dari kehidupan kita, insya Allah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan. Sebaliknya, ketika kemungkaran terjadi dan kita tidak berbuat apa-apa, lebih dari itu malah cenderung setuju pada kemungkaran tersebut, maka akan tercabutlah dan terangkatlah keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masir thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Pena dakwah. pesan nasihat, dan sila ukhuwah.
7: Pesan saya, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain, maka jadilah orang yang baik akhlaknya.
8: Seberuntung-beruntungnya orang yang selalu ingat dengan Allah, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi akan semua larangannya.
9: Pesan saya untuk anak-anak remaja, kalau dengar azan, jangan tidur, langsung ke masjid. Ingat sholat tepat waktu ya teman.
6: Mempererat ukhuwah melalui udara dan berbagi pesan nasihat untuk bersama. Pena dakwah bersama Radio Simpati FM.

Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita berjumpa masih di jaringan udara di 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Bagaimana pendengar kabar Anda di kesempatan malam yang berbahagia kali ini? Semoga tentunya kami berharap ya Anda beserta keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan senantiasa jadikan hari ini ataupun malam hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari-hari berikutnya lebih baik lagi tentunya. Dan juga kami menyapa Anda yang menyimak Radio Simpati melalui 106.3 FM ya. Wabilosus yang berada di wilayah Ciayu Majakuning ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan juga Kuningan ya. Tentunya selamat bergabung bersama Radio Simpati FM di kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa pendengar yang menyimak melalui streamingnya di www.simpatifm.com ya, yang berada di luar ya Ciayu Majakuning tentunya. Dan juga mudah-mudahan ya Anda dimanapun berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, serta tetap istiqomah ya menjalankan beragam macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun aktivitas sehari-hari.

Dan juga terlupa bagi pendengar yang mungkin saat ini ataupun di malam hari ini sedang sakit ya, terbaring, semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kesembuhan kepada Anda dan juga keluarga, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, yang tentunya kita berusaha untuk bisa ya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ya seluk-beluk kehidupan kita tentunya. Dan kita pun berharap mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal tersebut tentunya. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada ya, seperti biasa di kesempatan Ahad malam ini kita temani ruang dengar Anda dengan sajian Vena Dakwah, pesan nasihat dan silah ukhuwah ya, insyaallah kurang lebihnya 1 jam ke depan tentunya kita akan berbagi ataupun sharing untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasi senantiasa agar terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, terlebih tentunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali merenungi arti sebuah kehidupan, kesempatan dan juga beragam macam nikmat yang telah kita rasakan, agar kita kembali mengingat tentang nikmat-nikmat tersebut yang harus selalu kita syukuri, terlebih nikmat hidayah, nikmat Islam yang kita miliki ataupun sedang kita jalani saat ini.

Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kami pun mengajak Anda untuk bisa bergabung di kesempatan malam hari ini untuk sharing-sharing dan juga berbagi terkait motivasi kehidupan agar kita menjadi lebih baik lagi ya, menjadi pribadi yang terus berusaha menjadi lebih baik dan juga terus belajar ya, menjadi lebih positif tentunya dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, agar senantiasa menjadi pribadi yang tentunya lebih bermanfaat ya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi namun yang ingin bergabung, mengesilahkan ya di layanan yang telah kami siapkan, di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063 ya, untuk bisa sharing-sharing dan juga mengirimkan pesan-pesan nasihatnya, juga motivasi ataupun tips agar kita senantiasa bisa menjalani kehidupan ya, terhindar dari kemalasan, senantiasa terus ya bersegera dalam beramal, dan terlebih bisa merenungi arti sebuah kehidupan yang kita jalani saat ini. Maka silakan ya di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063.

Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita sharing-sharing ya dengan satu tema, yaitu kita adalah miliknya, yaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan sharing-sharing ya terkait tema ini ataupun tema umumnya, untuk senantiasa memberikan motivasi yang terbaik untuk kehidupan kita, terlebih dalam rangka tentunya memperkuat keimanan juga keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari sikap futur, putus asa ya, bahkan waliyazubillah tentunya senantiasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini di 0877 010 1063.

Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, satu hal yang tentunya harus kita sadari bersama ya, terkait tema kita di kesempatan malam hari ini juga, dan juga sharing-sharing kita tentang kita ya merupakan miliknya ya, kita adalah miliknya ataupun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus senantiasa kita ingat-ingat ya, dan juga terus ya kita muhasabahi diri-diri kita saat ini. Ya, tentu satu hal yang kita sadari, kita renungkan, dan juga harus senantiasa menjadi faktor utama kita berada di dunia ini ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ya umat manusia pada khususnya ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, kita mungkin ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tentunya untuk senantiasa beribadah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat manusia pada khususnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ya materi ya seluruh tubuh kita, ruh kita, dan segala yang bersangkutan dengan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Ya, karena Dia Allah Maha berhak atas keseluruhan kita. Kita tidak mempunyai hak apapun juga walaupun atas diri kita sendiri ya, selain hak-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mungkin ya secara gambaran ya sangat jauh sekali sebenarnya untuk digambarkan, tapi ini menjadi satu hal gambaran kita ya, ketika kita memiliki sesuatu barang ya ataupun hewan, misalkan burung, maka sekehendak kita burung tersebut mau diapakan. Dan burung tersebut tidak bisa memiliki kewenangan tersendiri ya, karena dia ada pemiliknya ya, tidak bisa terbang dengan sendirinya ya, karena ada pemiliknya. Kalau sekiranya pemiliknya membiarkan dia terbang, dia akan terbang. Tapi kalau sekiranya pemiliknya tidak membiarkan dia terbang, maka dia tidak bisa terbang ya. Satu gambaran kecil saja yang mungkin ya mengingatkan kembali kepada diri kita pribadi ya, bahwasanya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Kita hanyalah seorang hamba. Ya, ingat, kita adalah seorang hamba. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, kita berhak untuk meraihnya. Dan kebalikannya, apa-apa yang diharamkan untuk kita, maka kita tidak berhak sama sekali untuk meraihnya. Dan kita adalah miliknya, yaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan hak kita juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penyerahan diri secara totalitas dan ketaatan yang mutlak kepadanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan suatu pemberian dari kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka satu hal yang harus senantiasa kita ingat, kita muhasabahi diri kita pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan selalu ingat, kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pun sama ya, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, terkait kehidupan kita, nikmat yang kita rasakan pula ya. Yang namanya insan ya, hidup dengan berbagai kenikmatan tentunya. Ingin beristirahat, alhamdulillah ya, ada rumah yang nyaman mungkin. Ingin bepergian, ya ada motor ataupun mobil kendaraan ya. Ingin mencari informasi, ya saat ini sudah dimudahkan dengan adanya internet ya. Saat senantiasa gundah gulana, ya ada istri dan juga anak yang senantiasa menyejukkan mata ya. Ada teman yang senantiasa bisa diajak untuk ya berbagi bersama ya. Saat terjatuh ada seorang ibu dan juga ayah yang memberikan semangat dan juga solusi. Dan berbagai kenikmatan yang dimiliki saat ini yang kita rasakan ya, akan tetapi tidak selamanya ya hal tersebut ada ya. Padahal mereka ya secara tidak langsung ya adalah milik kita ya. Lantas mengapa sesuatu yang kita miliki tidak selamanya ada untuk kita ya? Karena sebenarnya adalah mereka bukan milik kita. Yang saat ini kita rasakan bukan milik kita ya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan penjelasan hal tersebut di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya, miliknya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi.

Dan terkait manusia ataupun insan, ya, manusia adalah makhluk, hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala, begitupun ya dengan berbagai kenikmatan yang saat ini dimiliki makhluk tersebut. Apalah arti sebuah memiliki jika pada hakikatnya diri-diri manusia bukanlah miliknya sendiri. Harta, jabatan, keluarga, dan yang semisalnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya nanti mereka akan diambil dan kembali kepada Zat yang Maha Memiliki.

Ya. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat yang ke-156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman adalah orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala.

Bangga pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ya, tubuh kita dan semua dari diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu kita pun tidak bisa seenaknya berbuat sesuatu pada tubuh kita. Bahkan dengan tubuh kita ini, ya, tentunya kita senantiasa menjaga, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita jauhi. Bahkan, ya, kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri. Ya, seandainya tubuh kita adalah milik kita, maka boleh saja mungkin ya membunuh diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, ya, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian ataupun kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat kelak. Maka tentu tidak boleh kita sengaja melukai diri sendiri atau membunuh diri sendiri dengan alasan ini kan badan milik kita. Ya, ini kan milik saya, milik pribadi, terserah saya dong. Ya, karena tubuh kita sejatinya bukan milik kita. Ya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, jasmani kita, ruhani kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang diperintahkan terhadap diri kita, kita lakukan. Apa-apa yang dilarang ya untuk kita, maka kita tinggalkan, karena diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala.

Jadi pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, ketika kita saat ini mengetahui dan juga muhasabah diri kita bukan milik kita. Ya, jasmani kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita pantas ya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri ini? Ya, dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita, apakah pantas kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan diri kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita melakukan kemaksiatan? Apakah pantas kita berkata kotor? Apakah pantas kita senantiasa melukai diri kita, bahkan melukai orang lain dengan diri ini? Yang tentunya kita ketahui, diri ini, diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala.

dasar adalah tauhidullah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita milik Allah Subhanahu wa taala, dialah sang pencipta, dialah yang maha memiliki, dialah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha merajai, yang maha senantiasa ya mengatur makhluknya, senantiasa maha besar, senantiasa memberikan perlindungan kepada semua makhluknya. Maka ini merupakan pondasi yang harus kita tanamkan pada diri kita tentang tauhidullah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala bentuk, dalam segala amal kehidupan kita. فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه. Maka terkait diri kita, sudahkah kita menjalankan tugas kita saat ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, tangan kita gunakan untuk beribadah. Lisan kita gunakan untuk beribadah. Mata kita gunakan untuk beribadah. Tingkah laku kita, kondisi diri kita, apakah sudah kita lakukan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda pun yang ingin bergabung sharing-sharing di kesempatan malam hari ini dalam acara Fena Dawah Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun WhatsApp di 0877 0101016.

Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung, maka silakan di layanan pesan singkatnya ataupun via WhatsApp di 0877-010-1063 untuk berbagi, sharing, dan juga saling memotivasi agar kita senantiasa dalam ketaatan dan juga senantiasa terhindar dari rasa malas futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap siap dalam acara Vena Dakwah, pesan nasihat dan silah ukhuwah setelah pesan yang berikut ini.

Selain doa dan ikhtiar, ada amalan lain yang juga bisa mengantarkan proses perubahan takdir. Amalan itu adalah amalan hati, yaitu selalu berbaik sangka alias husnudzon dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka merupakan produk dari olahan kekuatan iman. Tidak mungkin seseorang memiliki kemuliaan akhlak berupa husnuzon jika tidak yakin dengan segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah. Seseorang yang mengaku beriman sadar benar bahwa dari setiap peristiwa, maka Allah telah mentransformasikan mutiara hikmah untuk manusia, yakni sesuatu yang berharga yang hilang milik orang beriman. Maksudnya, di setiap kejadian yang menimpa kita, pasti akan ada kadar atau nilai berharga yang sudah dipersiapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mengambil barang berharga itu, sementara kita sulit untuk mendeteksinya, bahkan sama sekali belum pernah melihatnya. Disinilah peranan amalan hati, yaitu husnuzon. Jika kita berprasangka bahwa ada banyak kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita dari takdirnya tersebut, akan benarlah persangkaan kita. Oleh karena itu, bagaimana rupa takdir kita ke depan turut ditentukan dari persangkaan kita terhadapnya. Berikut hadis qudsi yang Allah nyatakan bahwasannya, aku mengikuti persangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamamu jika memohon kepadaku. Dengan demikian, husnuzon bisa mengantarkan seseorang meraih apa yang diharapkan. Kalaulah saat ini kita sedang berduka karena kegagalan, bersegeralah husnuzon bahwa akan ada kebaikan setelah kegagalan itu. Yakinlah bahwa takdir kita ke depan pasti dipenuhi dengan takdir kesuksesan. Tetaplah optimis selama hari masih menjelang. Kesempatan meninggalkan kegelapan malam masih selalu terbuka, dan kita segera akan berada di jalur siang yang terang benderang. Keberuntungan orang yang husnuzon tak hanya didapatkan di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang husnuzon sebagai pemegang kunci surga, sebagaimana dalam sebuah taklim di hadapan para sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sebentar lagi akan masuk seorang yang kelak akan memegang kunci surga, sehingga semua sahabat pun terpana. Sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an iri dengan penyematan istilah tersebut. Tak lama kemudian masuklah orang yang dimaksud. Orang tersebut penampilannya biasa-biasa saja, tidak ada ciri khusus. Karena penasaran, Umar meminta izin untuk menginap di rumah orang itu. 3 hari berselang, Umar radhiyallahu anhu menginap di rumah orang tersebut, namun ia tidak menemukan amalan khusus orang itu. Ketika Umar bertanya, apa rahasianya? Orang itu pun menjawab, ibadah dan amalanku sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya saja, selama hidupku, aku diajari oleh ibuku untuk tidak punya perasaan buruk sangka terhadap apapun dan siapapun. Wallahu a'lam.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا لرب عظيم صفا نور على Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, masih di 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam. Kita masih dalam acara Pena Dakwah, Pesan Nasihat dan Silah Ukhuwah. Silakan bagi Anda ingin bergabung di kesempatan malam yang berbahagia kali ini di 0877 010 1063.

Nah, pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kita diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita saat ini ya bukan milik kita sendiri ya, tapi ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanyalah hamba-hamba sahaya yang harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hak menuntut balasan. Namun ya pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, satu hal yang harus senantiasa kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi karunia. Ya, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha merajai, Maha mengatur. Allah Subhanahu wa taala ya membeli kita. Ya, padahal kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dibelinya kita dengan harga yang mahal luar biasa, yaitu surga abadi penuh bahagia tak terhingga. Mungkin kita pernah menyimak, membaca, mentadaburi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengatur, Maha Bijaksana, Maha Memiliki, Maha Merajai, senantiasa membeli hamba-hambanya. Padahal kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dibeli dengan harga yang sungguh luar biasa, yaitu surga abadi penuh bahagia tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa-jiwa dan harta-harta orang yang beriman dengan surga sebagai harganya. Masya Allah. Satu hal yang saat ini kita renungkan, kita milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surga. Ya, harta kita, jiwa kita, Allah beli hal tersebut dengan surga yang tentunya penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.

Maka pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, sebagai orang yang beriman tentunya kita pun telah menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu harus kita ingat, kita harus memenuhi syarat-syarat akad penjualan tersebut, yaitu senantiasa bersungguh-sungguh berada di jalannya, secara totalitas meninggikan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ya senantiasa berada di puncak keagungan, ya, sampai-sampai ya perjuangan terakhirnya adalah terbunuh ya di medan jihad, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus senantiasa kita ingat, bahwa kita telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah pantas kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala harta kita, kita tidak tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita saat ini, diri kita tidak tunaikan, ya, kita tidak tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempatan kita, kita gunakan dalam hal kemaksiatan. Ya, tubuh kita, kita gunakan dalam hal kemaksiatan. Tangan kita, kita gunakan untuk melangkah kepada kemaksiatan. Mata kita untuk senantiasa dalam kemaksiatan. Telinga kita mendengarkan kemaksiatan. Waliyahzubillah. Padahal kita telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang begitu indah, begitu banyak kebahagiaan di dalamnya. Namun kita senantiasa berada dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ya dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Apa yang telah dibeli Allah Subhanahu wa taala sudahkah kita tunaikan? Harta kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan hak-haknya untuk nafkah dalam keluarga, untuk infak fisabilillah, zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya, apakah sudah kita tunaikan? Diri-diri kita pun sama, mata kita, telinga kita, diri kita, jiwa kita, sudahkah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala?

Bagaimana yang beriman dimanapun Anda berada, senantiasa kita mengingat diri kita pribadi saat ini bahwa kita diciptakan senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita pun telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga-Nya. Apakah kita rela menukar surga kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadz billah. Maka kita manfaatkan ya saat ini kesempatan kita yang Allah telah berikan untuk kita. Tentunya kenikmatan tersebut yang kita rasakan saat ini kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dan pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan. Dan sudah ada yang bergabung, kita coba bacakan ya pesan nasihat di kesempatan malam hari ini dari pendengar kita ya, dari Alif Nur Rahman Hakim di Cilimus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alif katanya dari Cilimus Kuningan. Ya, untuk malam hari ini katanya memelihara jasmani menurut firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an adalah bentuk syukur atas nikmat dan amanahnya yaitu pada pedoman-pedoman di bawah. Yang pertama, mengkonsumsi makanan halal dan juga thayyib, makan secukupnya dan tidak berlebihan, menjaga kebersihan dan bersuci, dan menjaga kesehatan jiwa dan juga raga. Ya, Masya Allah. Dari Kang Alif ya, Nur Rahman Hakim di Cilimus Kuningan yang bergabung di kesempatan malam hari ini, memelihara jasmani menurut firman Allah Subhanahu wa taala katanya adalah bentuk syukur atas nikmat dan juga amanahnya. Di antara yang mesti dilakukan adalah mengkonsumsi makanan halal dan juga thayyib ya. Betul sekali ya, senantiasa kita masukkan ke dalam diri-diri kita ini sesuatu yang dihalalkan dan juga thayyib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makan secukupnya dan tidak berlebihan ya. Fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsihi ya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk nafas ya ataupun udara. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan bersuci ya. Betul sekali, ini pun yang harus senantiasa dijaga ya. Karena at-tahuru syatrul iman ya, tahuru itu adalah sebagian dari keimanan. Dan terakhir adalah menjaga kesehatan jiwa dan juga raga ya. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah tentunya. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan katsiran dari Alif Nur Rahman Hakim di Cilimus yang telah bergabung ya. Mudah-mudahan tentunya bisa diamalkan. Terlebih untuk pendengar yang lain juga bisa disimak tadi ya tips dari Kang Alif Nur Rahman Hakim di Cilimus Kuningan.

Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 ataupun 9 malam di studio Radio Simpati FM. Nampaknya sampai di sini juga perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam acara Penak Dakwah, pesan nasihat dan silah ukhuwah ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sharing bersama bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga, bisa diambil faedahnya dan terlebih ya, tentunya bisa diamalkan dan juga disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, saya Muhammad serta kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
9: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
8: Dapat info dari mana emang Salman?
9: Itu dari Radio Simpati FM.
8: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
9: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
8: Daftar? Gimana caranya?
9: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
8: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
9: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
8: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
9: Oh itu, kirim aja langsung ke 087700101063.
8: Oke deh, makasih ya.
9: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
8: Oke lah, siap.
10: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 087700101063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

Sahabat mendengar di mana saja Anda berada. Dahulu ada seorang laki-laki melihat seorang yang tangannya buntung sampai ke lengannya. Nah, ketika bertemu dengan orang lain, lelaki buntung itu selalu mengatakan, "Barang siapa yang kalian melihat keadaanku, maka aku nasihatkan jangan sekali-kali kalian berbuat zalim kepada orang lain." Nah, perkataannya ini rupanya menarik seseorang untuk bertanya menjadi tentang sebab kenapa dia bisa sampai buntung sampai lengan tersebut. Orang tersebut tanya, "Wahai tuan, bagaimana ceritanya hingga keadaanmu bisa seperti ini?" Maka dia menjawab, "Wahai kawan, ceritaku sangat menakjubkan. Dulu, aku adalah termasuk orang yang suka berbuat kezaliman. Pada suatu hari aku melihat seorang yang sedang memancing dan dia mendapatkan ikan yang besar. Kemudian aku menghampirinya dan aku berkata, 'Berikan ikan itu kepadaku.' Dia menjawab, 'Tidak, ikan ini tidak akan kuberikan kepadamu. Karena dari hasil penjualan ikan ini aku akan menggunakannya untuk menafkahi keluargaku. Aku adalah orang yang ganas, keji. Maka aku segera memukulnya dan aku ambil ikan itu darinya dengan paksa. Setelah itu aku pun pergi. Tak kala aku membawa ikan itu, tak disangka-sangka ia menggigit jemari jempolku sangat kuat. Ketika sampai di rumah, aku lemparkan ikan itu dari tanganku. Namun aku merasakan sakit tak terberikan dari jempolku. Hingga saat itu jempolku membengkak besar dan aku tidak bisa tidur semalaman karenanya. Nah, ketika pagi telah datang, aku pun pergi ke tabib. Dan aku adukan keluhanku itu kepadanya. Maka sang tabib berkata, "Wahai tuan, sungguh Anda telah menderita gejala kanker. Jempolmu ini harus dipotong. Jika tidak, maka pergelangan tanganmu akan dipotong nantinya." Akhirnya, jemari jempolku pun dipotong dan aku tak kuasa menahan rasa sakitnya. Setelah itu aku tak bisa tidur ataupun beristirahat dengan tenang karena sakit yang aku rasakan saat itu. Kemudian aku pun mengadu lagi kepada tabib. Maka dia menganjurkan agar aku dipotong pergelangan tanganku. Akhirnya dengan terpaksa dan perih, pergelangan tanganku pun dipotong. Kan tetapi ternyata rasa sakit justru menular sampai siku. Maka sang tabib pun memaksaku agar tanganku pun dipotong juga sampai ke siku. Maka tanganku pun dipotong hingga ke siku. Setelah itu, rasa sakit yang tak terperikan tersebut beralih ke lengan tanganku. Kemudian aku mengadukannya ke tabib lagi. Maka dia memerintahkanku agar lenganku dipotong juga. Maka agar tidak terus mengambil tubuhku, aku pun menurutinya. Nah, setelah penderitaan-penderitaan itu, ada seseorang bertanya kepadaku tentang penyebab penyakitku itu. Maka aku menceritakan kisahnya kepada laki-laki tersebut. Orang itu pun berkata, "Wahai tuan, jika Anda bisa bertemu dengan pemilik ikan itu, maka minta maaflah kepadanya. Minta agar ikan itu dihalalkan. Maka insya Allah anggota tubuhmu itu tidak akan lagi terpotong." Nah, segera saja aku berusaha kuat untuk mencari orang tersebut dan menemukannya. Kemudian aku ceritakan derita yang menimpaku kepadanya. Dan aku pun bersimpuh, memohon dan aku ciumi dia sambil menangis sebagai tanda permintaan maafku yang tulus. Dan akhirnya dia pun memaafkanku. Sebelum perpisahan aku bertanya kepadanya, "Ketika aku berbuat zalim kepadamu wahai tuan, adakah sesuatu yang kau ucapkan waktu itu?" Maka laki lemah itu berkata, "Benar tuan, pada saat Anda memukul dan mengambil ikanku, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, 'Ya Allah, orang ini telah menzalimiku dengan kekuatannya.
maka tunjukkan kepadanya kekuatan dan kekuasaan-Mu dalam ikan ini. Itulah doa yang kuucapkan Tuhan. Pendengar, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dan menghukum orang berbuat zalim kepada orang lain. Nah, pernahkah kita membayangkan bagaimana gigitan seekor ikan sudah cukup untuk membalas sebuah kezaliman? Oleh karena itu, janganlah pernah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nampak lemah. Kelemahan itu justru menjadi sebuah kekuatan luar biasa ketika ia mulai memanjatkan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa orang yang terzalimi adalah salah satu di antara doa yang pasti diisti jabah oleh Allah Subhanahu wa taala?

Jadilah orang pertama yang memberikan kebaikan kepada saudara Anda. Jangan lepaskan hari Anda dari kebaikan yang melimpah. Jemput ridho ilahi dengan lebih dekat kepadanya.

Satu hal yang bisa kita pelajari dari keseharian kita adalah, dan memang sudah seharusnya, apa-apa yang ada di hadapan kita, kita jadikan sebagai nilai pelajaran bagi peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hikmah yang terkandung banyak sekali untuk kebaikan kita. Salah satunya adalah, kalau saja kita melihat seorang petani yang menanam padi di sawahnya, kita akan selalu mendapati mereka setelah menanam padi dan padi tersebut mulai tumbuh, mereka akan selalu rajin membersihkan lahan sawahnya dari berbagai macam kotoran maupun rumput yang ikut tumbuh dengan padi tersebut. Tapi anehnya sebaliknya, masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, jika kita menyengajakan menanam rumput, tidak ada itu di sampingnya, secara otomatis langsung tumbuh padi. Bisa kita ambil kesimpulan dari realita penelaahan kita seperti ini. Kadang, sering sekali kita dapati ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, akan selalu ada nilai-nilai keburukan yang mengikutinya. Akan selalu ada nilai-nilai kemaksiatan yang selalu menggelitik muncul di hadapan kita agar kita terjun atau melaksanakan. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita banyak melakukan kemaksiatan, jarang sekali hal itu lantas diikuti dengan nilai-nilai kebaikan. Lantas bukan berarti kesimpulan atau pemahaman seperti itu menjadikan kita patah arang untuk tidak berbuat kebaikan atau melaksanakan ketaatan, walaupun nilai-nilai kemaksiatan begitu banyak akan menghadang jalan kita. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berupaya, dan kita harus tetap memaksakan diri kita untuk selalu dan selalu melaksanakan nilai-nilai ketaatan tadi. Walau di satu sisi banyak kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai seorang manusia, kita memiliki kelemahan, di samping kita pun memiliki kekuatan, juga kita pun memiliki kekurangan, tapi di sisi yang lain kita pun memiliki kelebihan. Kita semua mengalami kekurangan, kesulitan, kepayahan, tapi terkadang sekali lagi kurang sabar dan kurang sadar, atau bahkan kita baru sadar ketika kondisi kita memang sudah final, pailit, dan kritis, baru semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita gak perlu menunggu keadaan seperti itu. Waliyazubillah kalau seandainya malah sandaran kita hanya kepada nilai-nilai dunia, gak ada harganya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buktikan pada umat-umat terdahulu yang mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, kerajaan, dan mereka mengira semua kekuasaan, kekayaan, dan kerajaannya itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, ternyata dalam sekejap mata hilang begitu saja. Dan mereka baru sadar bahwa tempat bergantung itu hanyalah pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti. Surga menantimu, bunda. Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita islami. Siddiqatun binti siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama ahlul baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana, walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada ahlul baiti mencinta. Tak mungkin kepada ahlul baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusika atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah, bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, kita harus memperkuat keimanan kita. Karena terlalu banyak godaan duniawi yang selalu menggerus keimanan kita. Terkadang ada orang yang menjual iman dan agamanya dengan alasan duniawi. Tentunya hal ini sangatlah miris. Baik pendengar, marilah kita simak sebuah kisah menakjubkan tentang keteguhan memegang keimanan. Kisah yang datang dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memberangkatkan tentaranya menuju Romawi. Kemudian tentara Romawi berhasil menawan Abdullah bin Huzaifah dan membawanya ke negeri mereka. Kemudian pasukan Romawi berkata, "Sesungguhnya ia adalah salah seorang sahabat Muhammad." Maka Raja Romawi berkata, "Apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku akan hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku?" Abdullah bin Huzaifah pun menjawab, "Seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan ditambah seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agamaku dalam sekejap mata pun." Raja Romawi kemudian berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Pendengar, apakah Abdullah bin Huzaifah ketakutan dengan ancaman Kaisar Romawi? Tidak pendengar. Bahkan Abdullah bin Huzaifah menjawab, "Silahkan saja." Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk menyalip Abdullah bin Huzaifah dan berseru kepada pasukan pemanah untuk memanah Abdullah bin Huzaifah dari jarak dekat. Kemudian tawaran untuk masuk agama Nasrani kembali ditawarkan. Abdullah bin Huzaifah tetap berpaling. Ia enggan dan ia tidak takut sama sekali. Maka Raja Romawi pun menurunkannya dari tiang salib. Ia memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyiapkan kuali yang diisi dengan air yang direbus hingga mendidih. Kemudian sang raja memerintahkan untuk memanggil tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Kemudian ia melemparkan salah seorang dari mereka ke dalamnya hingga tinggal tulang belulangnya saja. Namun Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu an tetap berpaling dan enggan untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Abdullah bin Huzaifah ke dalam kuali jika ia tidak mau masuk ke dalam agama Nasrani. Nah pendengar, ketika mereka hendak melemparkan Abdullah bin Huzaifah, Abdullah bin Huzaifah menangis. Kemudian mereka melapor kepada raja. Raja mengira Abdullah bin Huzaifah ketakutan. Maka ia pun berkata, "Bawa ia kemari." Lalu Raja Romawi itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Pendengar, apa yang dikatakan Abdullah bin Huzaifah? Beliau menjawab dengan mantap, "Aku menangisi nyawaku yang hanya satu, yang jika engkau lemparkan ke dalamnya, maka akan segera pergi. Aku berharap seandainya nyawaku sebanyak rambut yang ada di kepalaku, kemudian engkau lemparkan satu persatu ke dalam api karena Allah." Maka raja tersebut heran dengan jawabannya. Kemudian ia pun berkata, "Apakah engkau mau mencium keningku? Kemudian akan kubebaskan engkau." Abdullah bin Huzaifah pun menjawab, "Beserta seluruh tawanan kaum muslimin." Kaisar Romawi tersebut pun menjawab, "Ya, baiklah." Maka Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu an pun mencium kening raja tersebut dan bebaslah ia beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Para tawanan menceritakan kejadian ini kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maka berkatalah Umar, "Wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Huzaifah. Aku yang akan memulainya." Kemudian Umar bin Al-Khattab mencium kening Abdullah bin Huzaifah. Nah, pendengar yang berbahagia, kisah ini penuh dengan inspirasi yang luar biasa. Di dalam kisah ini kita bisa belajar arti keteguhan dalam memegang prinsip, ideologi, dan keimanan. Kemudian kita belajar untuk memiliki rasa percaya diri dan keberanian di hadapan musuh, serta rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama muslim. Terbukti ketika Abdullah bin Huzaifah akan dibebaskan, ia mensyaratkan kepada raja untuk membebaskan semua tawanan kaum muslimin. Nah, pendengar yang budiman, sekian inspirasi pagi kita kali ini. Semoga dengan kisah ini bisa memberi spirit dan inspirasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, senang sekali masih bersama saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS yang insya Allah seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda para pendengar yang belum sempat kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah, seperti biasa saya tidak sendiri. Kali ini insya Allah kita ditemani sama Ustadz Abu Salman dari tim Lajnah Radio kita yang saat ini alhamdulillah sudah bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: memang tidak disyariatkan untuk orang mati, namun hanya disyariatkan ketika kelahiran anak pada hari ketujuh. Ketika itu disyariatkan bagi ayahnya menyelenggarakan akikah untuk si anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ulama mengatakan apabila tidak bisa menyembelih pada hari ketujuh, boleh dilakukan pada hari ke-14. Kalau tidak bisa juga, pada hari ke-21. Apabila tidak bisa, pada hari keberapapun bisa diselenggarakan akikah tersebut. Adapun yang sudah meninggal, wafat, tidak diakikahi, tetapi didoakan untuknya ampunan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kebaikan untuknya lebih baik daripada hal lainnya, berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang artinya apabila seorang meninggal, terputuslah amalannya terkecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dalam hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Beliau tidak mengatakan atau anak saleh yang mempuasakan atau menghadiahkan amalan salat untuknya atau bersedekah untuknya atau amalan yang semisalnya. Hal ini menunjukkan bahwa doa kebaikan untuk orang yang mati atau wafat lebih utama, lebih afdal daripada amalan yang pahalanya dihadiahkan untuknya. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ebeg. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya sudah 2 tahun lebih dalam keadaan sakit, syafakallah. Selama sakit ini, saya tidak menafkahi anak-anak saya. Berdosakah saya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Baik, seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib memanage atau mengatur, mengarahkan keluarganya pada jalan kebenaran. Peran sebagai pemimpin berada di tangannya. Dan sebagai pemimpin, selain mengarahkan pada jalan kebenaran, ia pun wajib memberikan kesejahteraan, nafkah. Maka dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah atau nafkah ialah suami. Suami adalah sandaran sebuah keluarga, karena memang untuk yang demikianlah ia diciptakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan, memfadlkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tetapi jika tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti nafkah karena uzur ya atau alasan, maka ini sebuah pengecualian, misalnya karena sakit atau cacat. Hal ini juga telah terjadi dalam kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Hal ini bisa menjadi pelajaran, ibroh bagi para istri dan juga anak-anaknya yang ditakdirkan memiliki suami atau ayah yang cacat atau sakit sehingga tidak mampu menafkahi lagi. Kisahkan bahwa istri Nabi Ayyub alaihissalam menggantikan posisi suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Dan hendaknya para wanita tidak memandang rendah atau menghinakan suaminya yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Apalagi jika suami sudah berusaha untuk bekerja dengan segala kemampuannya. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan jawaban dari Bapak Ebik tadi. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan keluarganya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran dan juga kelapangan rezeki. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada saudara kita mendoakan keburukan secara terang-terangan di hadapan kita? Baik, tafadhol Ustaz untuk langsung diberikan jawaban.
0: Terkait pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula." Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Ayat ini semisal dengan firman Allah yang lainnya, yakni dalam Quran surat Yunus ayat 11, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhir umur mereka. Para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya, mengatakan bahwa ini doa buruk seorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Yang kedua, ada doa buruk yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang dizalimi. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang zalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang zaliminya. Allah berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat surah An-Nisa ini adalah doa buruk dari orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Adapun yang ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu dizalimi orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa," kecuali "man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang zulim, dizalimi, dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain sementara Anda tidak bersalah, Anda tidak menzaliminya, gantungkan tawakal pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, lupakan dan hiduplah dengan normal agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini. Anda juga bisa memohon kepada Allah Ta'ala kebalikannya. Misalnya, Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat." Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda dizalimi. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat datang dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Benarkah setiap ada yang meninggal, keluarga almarhum gak boleh meneteskan air mata kalau mau mencium almarhum untuk yang terakhir kalinya? Itu tadi pertanyaannya Ustaz, tafadhol untuk langsung diberikan jawaban.
0: Baik, terkait pertanyaan ini, ada hadis ya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih." Mayyit, ya, orang yang sudah wafat disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati wanita Yahudi ya, yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha." Mereka menangisi wanita itu sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita harus memperjelasnya. Kira-kira tangisan seperti apakah yang menyebabkan mayit itu disiksa? Ada hadis lain ternyata menggunakan lafaz berbeda dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Ya, siapa yang diratapi maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu sedang dirundung kesedihan duka, ya, seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa dia sudah meninggal?" "Belum ya Rasulullah," jawab keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham wa innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaihi." Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati, namun Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini? Beliau berisyarat ke lisannya. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan ratapan keluarganya padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan, niyahah bahasa Arabnya. Tangisan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir dan keputusan Allah, bukan tangisan karena kesedihan semata. Karena menahan tangisan kesedihan di luar kemampuan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menangis. Rasulullah SAW menangis ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Makna semacam ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakih فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت." Ketika ada orang yang wafat, kemudian keluarga yang menangisinya itu meratapinya dengan mengatakan, "Duhai sandaran hidupku, duhai pahlawanku," atau semacamnya. Maka Allah menyuruh dua malaikat itu memukul dada si mayit sambil ditanya, "Apa benar kamu dulu seperti itu?" Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalimat semacam pujian-pujian yang berlebihan diiringi dengan ratapan merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa keluarganya tidak menerima takdir Allah dengan kematiannya. Sehingga hukuman yang diberikan Allah adalah si mayit dipukul malaikat sambil dihina dengan pertanyaannya, "Apa benar kamu seperti yang diucapkan orang itu?" Permasalahan berikutnya, mengapa mayit turut disiksa karena tangisan mereka yang hidup, padahal dia tak melakukan kesalahan apapun? Tangisan itu adalah kesalahan keluarganya yang tinggal mati. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Jumhur atau mayoritas ulama memahami bahwa hukum itu berlaku untuk mayit yang berwasiat agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan, maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya, karena dia menjadi penyebab adanya tangisan itu. Mereka juga mengatakan bahwa mayit yang ditangisi keluarganya dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka dia tidak disiksa. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Kemudian para ulama mengatakan bahwa bagian dari kebiasaan orang Arab pada saat itu, mereka berwasiat agar ketika meninggal mereka diratapi oleh keluarga. Kesimpulannya adalah tidak ada larangan di dalam Islam untuk menangisi mereka yang meninggal dunia, selama tangisan itu bukan berupa ratapan. Dan juga tidak ada dalil yang sahih menyatakan dilarang meneteskan air mata ketika mencium si mayat untuk terakhir kalinya. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan tadi. Cukup luas dan sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semua pendengar ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah benar ada Ustadz yang bisa menguasai jin dan mengetahui perkara gaib? Terima kasih Ustadz sebelumnya atas jawabannya. Silakan untuk langsung ditanggapi Ustadz.
0: Baik ya, tidak ada manusia yang bisa menguasai jin. Jika ada orang yang mengatakan mampu mengendalikan jin, memiliki pengawal jin dan sebagainya, maka dia sudah pasti berdusta. Atau paling tidak dia telah bersekutu dengan syaitan, menjadi pengikut syaitan. Begitu juga tidak ada makhluk yang mengetahui perkara gaib selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada orang yang mengaku tahu perkara gaib tentang nasib seorang di masa depan, maka dia dipastikan bersekutu dengan syaitan yang mencuri berita dari langit. Meskipun dia mengatakan dirinya sebagai ustadz atau kiai, dan kita katakan dia adalah paranormal atau dukun, kahin, meski dia membawa biji tasbih ya, atau memakai jubah seperti halnya ulama atau kiai. Aktivitas dan kemampuan semacam itu hanya ada di dunia perdukunan, klinik dan mistik, bukan di dunia orang-orang bertauhid yang memahami syariat Islam. Sayangnya banyak tokoh umat Islam atau ditokohkan oleh sebagian umat Islam ikut terlibat dalam dunia semacam itu, sehingga masyarakat awamlah yang menjadi korban menjalin hubungan dengan jin, baik secara akrab ataupun tidak erat kaitannya dengan kepentingan perdukunan atau perklinikan, apapun sebutannya. Hanya paranormal sajalah yang tokoh-tokoh yang menggeluti dunia ini. Dalam sejarah Islam, tidak ada tokoh-tokoh Islam terdahulu yang memelihara jin, meskipun hanya untuk menjaga diri, rumah, harta, atau kebunnya. Bahkan tidak ada riwayat sahih yang menerangkan adanya seorang sahabat dari sahabat Nabi SAW mampu menangkap makhluk halus. Riwayat yang ada yaitu penangkapan Abu Hurairah terhadap pencuri yang berusaha mencuri harta Baitul Mal yang dijaganya, justru memberikan petunjuk mengenai cara untuk mendapat perlindungan Allah dari kejahatan syaitan. Ialah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dengan membaca ayat kursi, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah sendiri tidak mengetahui bahwa pencuri tersebut merupakan jelmaan dari jin, kecuali setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi yang ditangkap Abu Hurairah ialah manusia yang merupakan jelmaan jin. Abu Hurairah tidak akan mampu menangkapnya kalau tidak berbentuk makhluk nyata. Jadi apabila ada seorang yang mengaku dapat menangkap syaitan atau jin dalam wujud aslinya, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pengakuannya adalah dusta. Begitu pula jika seorang mampu menguasai jin, menguasai syaitan, menguasai roh halus, maka tidak mungkin dia dapat menguasainya tanpa orang itu sendiri dikuasai oleh syaitan. Untuk menguasai syaitan atau jin, harus ada bargaining, tawar-menawar yang mahal harganya. Yaitu jika seorang mau menghamba kepada syaitan dengan cara menuruti setiap kehendak syaitan yang hendak dikuasainya, tanpa berbuat seperti itu, tak mungkin syaitan yang merasa lebih kuat dari manusia akan sudi secara sukarela mengabdi atau menurut kepada manusia. Dengan kata lain, orang dapat menguasai jin bila orang itu mau menghamba dan menjadi budak jin. Inilah timbal balik yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin. Berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau memang pernah menangkap jin ifrit ya, ketika menggoda salat beliau. Namun itu pun dilepaskan kembali karena beliau teringat bahwa kemampuan tersebut hanya merupakan mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa ketika ifrit menampakkan diri kepada Nabi SAW tidak berbentuk lain selain bentuk aslinya. Mereka selanjutnya mengatakan sesungguhnya melihat syaitan dalam bentuk aslinya hanya khusus merupakan kemampuan Nabi SAW. Adapun orang lain itu selain Nabi maka tidak memiliki kemampuan. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Simpulannya, kerjasama saling menguntungkan dengan jin, ya. Bahkan jin sampai bisa ditangkap, dikuasai, dijadikan penjaga atau pengawal pribadi, hukumnya haram dan termasuk syirik. Terkait dengan hal yang dewasa ini banyak ditampilkan di televisi misalnya, atau dirilis serta diiklankan di media-media cetak tentang kepiawaian menangkap dan menguasai jin, meskipun mereka bersorban dan membaca doa-doa seakan islami, maka yang demikian itu sungguh menyesatkan dan menyebabkan kemunduran dan penyesatan akidah. Jangan sampai kita tertipu oleh dukun yang berjubah kiai. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Jabidi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah melakukan dosa besar dan saya sangat menyesal, dan saya juga sudah bertaubat. Tapi sampai sekarang sering keingetan dosa itu, khususnya kalau lagi sholat. Bagaimana supaya saya bisa lupa sama sekali dengan dosa itu, Ustaz? Terima kasih. Tafadhol, untuk langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Taib, tidak ada di antara kita ya sebagai manusia yang tidak pernah keliru dan berbuat dosa. Dosa apapun itu. Bahkan mungkin yang terhitung sebagai dosa besar. Lalu kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kita yakin dan percaya dengan janji Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah Maha Pengampun, Ghafur, dan Maha Penyayang, Rahim. Dan dosa itu diampuni Allah. Namun ada yang rumit, bahwa perbuatan dosa itu tidak bisa hilang dari ingatan kita. Terngiang, terbayang, teringat terus ketika kita pernah melakukan kemaksiatan itu. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Memang kita memiliki daya ingat, ya, dzakirah. Suatu peristiwa yang luar biasa terkadang membekas dan sulit dilupakan. Tidak mungkin hilang begitu saja. Seorang pembunuh misalnya, walaupun dia bertobat, tidak menutup kemungkinan, ya, dia selalu terbayang-bayang dosanya di masa lalu, di mana dia telah membunuh orang lain, menghilangkan nyawa. Begitu juga dengan pelaku dosa-dosa besar lainnya seperti na'udzubillah min dzalik, berzina, ya, zalim dan sebagainya. Untuk itu, cobalah untuk selalu sering beristighfar, ya. Dan yakinlah diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita selama kita ikhlas dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum" ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Inilah salah satu tanda orang yang bertakwa. Orang yang segera meminta ampun ketika dia terlanjur buat dosa, lalu berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian, di dalam hadis qudsi, ya, disebutkan luasnya ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qala Allahu ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fik wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana sama thumma staghfartani ghafartu lak. Wala ubali ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqaitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis Tirmizi. Sekali lagi, sadarilah bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat kekeliruan, baik itu disengaja ataupun disengaja? Tidak ada. Umar bin Khattab pernah melakukan kekejian ketika masih belum memeluk Islam, mengubur putri beliau yang masih balita hidup-hidup. Kemudian diriwayatkan juga bahwa setelah masuk Islam dan bahkan menjadi khalifah Rasulullah SAW, beliau tidak bisa melupakan kekejian yang pernah beliau lakukan. Nabi Musa pernah membunuh seorang bangsa Qibti ketika dimintai bantuan oleh seorang Bani Israel yang berkelahi dengan orang Qibti tersebut. Nabi Musa menyadari kekeliruan beliau dan meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawabun. Semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, at-ta'ibu minadh-dhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yakinlah bahwa masa lalu yang buruk adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat dengan taubat. Lihatlah berlian, masa lalunya hanyalah batu bongkahan yang buruk yang terpendam di dalam tanah. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak Jabidi tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk Bapak ya khususnya, dan untuk kita semua pendengar pada umumnya. Dan sayang sekali pendengar, nampaknya itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah akan kita jawab di kesempatan berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk terus menyimak rubrik tanya jawab SMS di radio kesayangan kita ya. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah khair Ustaz, terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua Ustaz. Dan pendengar, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir, atas seluruh partisipasi dan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan bagi kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi pagi kali ini pendengar, jelang Idul Adha di KPP Kota Cirebon intensifkan pengawasan hewan kurban.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
2: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي
1: يا قافلتي المهنية.
0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ataupun DKP3 Kota Cirebon menjelang Hari Raya Idul Adha gencar melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan di wilayah Kota Cirebon. Hal itu dilakukan dalam memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat layak kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masuroroh mengatakan, pihaknya telah membentuk 5 tim pemeriksaan yang disebar di 5 kecamatan sejak 20 Mei 2026. Elmi menjelaskan tim pemeriksa terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, petugas UPT Puskeswan, hingga penyuluh peternakan. Mereka setiap hari menyisir lokasi penjualan hewan kurban di seluruh wilayah Kota Cirebon. Sehingga selama pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban keliling, layanan di Puskeswan sementara ditutup karena seluruh personel diterjunkan ke lapangan. Elmi menambahkan hingga hari kedua pemeriksaan pihaknya belum menemukan penyakit hewan yang membahayakan seperti penyakit mulut dan kuku ataupun PMK. Temuan di lapangan sejauh ini hanya penyakit ringan seperti belek pada mata hewan. Berdasarkan data pemeriksaan sementara, jumlah hewan kurban yang diperiksa di sejumlah kecamatan cukup tinggi. Di Kecamatan Kejaksaan dan Pekalipan tercatat domba cukup umur dan sehat sebanyak 211 ekor, sedangkan yang cukup umur namun sakit 1 ekor. Untuk sapi terdapat 14 ekor sapi cukup umur dan sehat, sementara di Kecamatan Kesambi tercatat 301 ekor domba cukup umur dan sehat serta 35 ekor sapi cukup umur dan juga sehat. Di Kecamatan Lemah Wungkuk terdapat 144 ekor domba cukup umur dan sehat serta 3 ekor sapi cukup umur dan juga sehat. Adapun jumlah terbanyak ditemukan di Kecamatan Harjamukti, DKP 3 Kota Cirebon mencatat sebanyak 1000 ekor domba cukup umur dan sehat serta 177 ekor sapi cukup umur dan juga sehat. Selain itu, terdapat pula sejumlah hewan yang belum cukup umur maupun dalam kondisi sakit ringan. DKP 3 Kota Cirebon memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, guna memastikan hewan kurban yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal untuk masyarakat.
1: فالله معين قوما
0: Baik pendengar, itulah tadi informasi jelang Idul Adha. DKP 3 Kota Cirebon intensifkan pengawasan hewan kurban.
1: أحيو أمجاد الأمة لما كانت في القمة.
0: Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
8: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
7: Dapat info dari mana emang, Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas tentang firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jamaah, dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabahnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya dalam hal ini. Apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu, lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua
12: sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dallah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini ya, di antaranya dalil Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hiya aqwam lil mu'minin, tidak. Lil mu'mininnya wa yubasyir. Artinya, ketika isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus, di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang terlurus. Asy-Syinqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah anna hadzal qur'an al-'azhim alladhi huwa a'dhamu kutubis samawiyyah wa ajma'uha li jami'il 'ulum wa akhiru 'ahdan bi rabbil 'alamin jalla wa ala yahdi lil lati aqwa ay at-tariqa allati hiya asaddu wa a'dalu wa aswabu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang agung ini adalah kitab samawiyah teragung ya, yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya adalah ahdan, memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah, jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karimah ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil 'adzim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber beribadah kita Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dari mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, paranormal dan lain sebagainya. Kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya. Dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita. Ini itu, ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, surah ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, ay mahma amarukum bihi faf'alu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. Wa mahma nahakum anhu fajtanibu. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. Fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha an syarrin. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan apa yang Rasul larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khalqillah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang yang menato dan minta ditato, orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya, dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan, padahal dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu fabalagha dzalika imra'a min bani Asad. Berita ini sampai kepada, terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Dan dia orang yang rajin membaca Al-Qur'an, ya, sedang membaca Al-Qur'an. Fa'atathu, lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini, gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat." Engkau melaknat ini, melaknat itu, gitu ya. Apa yang maksudnya nih, gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan, "Qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu. Lawhil mushaf fama wajadtu." Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Qala Allah azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima. Dan apa yang dia larang atau beliau larang, maka tinggalkan. Kata wanita itu, "Fa inni ara syai'an min hadha ala imratikal a." Kalau begitu, aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, "Pergi sana, lihat. Ya, kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya." Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. Tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis, dengan ayat ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu a'lam.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit atau saudara sebapak mayit atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu seperenam. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mim ba'di wasiyatin yusi biha udain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidhatan minallahi innallaha kana 'aliman hakima. Ya. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah. Bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah. Syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda, punya anak 2 misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? 1/4. Ya, kenapa? Karena si fulana punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan 1/4. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan 1/4 kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad. Kalau kalian punya anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari 1/4 menjadi 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya 2. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya 2. Kalau suami mayit kemungkinannya 1/2 atau 1/4. Kalau istri mayit kemungkinannya 1/4 atau 1/8. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan 1/4 ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan 1/8 kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya 1 ataupun lebih, maka mereka dapat 1/4 atau 1/8. Bukan masing-masing mereka 1/4 atau masing-masing 1/8. Ya, seorang meninggal dunia punya istrinya 3. Gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan 1/8 karena si mayit punya anak. Nanti 1/8 ini dibagi 3. Gitu ya. Bukan masing-masing 1/8. Ya. Mimba diwasiatin tu sunabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah

kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah, kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu. Usul itu berarti ayah, kakek, ya itu usul namanya. Kalau furu berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat saudara saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang

0: lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam, tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya, jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Perlu diketahui pendengar, bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun, apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun." Artinya, dan katakanlah, "Wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpanya, baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu, yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang marah lalu dia mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari udzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
4: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa man ahsana

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang kelima, wa fir riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau hargai diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berkata iya, kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Allah alam bisawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia ada dua model hutangnya. Yang pertama hutang untuk dirinya. Yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini dua model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya, tapi diantaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya, dua orang bertengkar atau dua kubu bertengkar, maka dia untuk mendamaikan dua kubu ini daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus-menerus, maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta, dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta, biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, hutang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita dicek ternyata benar dia hutang, dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah, ada dua orang berkelahi, jadi dua TKI kalau enggak salah dari Bangladesh ya, berkelahi. Yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 real atau berapa ribu real. Tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya ibadah bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya, dia berhutang dengan syarat utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan, ya. Yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk, enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktik riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat, dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya. Kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. utangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi utangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak. Ya ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual, ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup, ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini Al-Gharimin yang ke-6. Yang ke-7, wa fi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya, pendapat yang kuat, bahwasanya wa fi sabilillah ini, yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang, kita boleh kasih. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka, di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Dalam mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya, karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. Sedekah disebut fisabilillah enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'asirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin, ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena dengan lisan di mana-mana dilakukan. Terutama orang-orang yang berdakwah di aqalliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah tidak harus tamlik, beda dengan 4 yang pertama. Yang penting dakwah berjalan. Ya. Dakwah berjalan, bisa dengan untuk cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya misalnya. Ini dibolehkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu, sebelum Nabi SAW berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir.